Teman Produa, kamu pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi atau anak-anak kecil keluarga yang bersangkutan atau pengasuh.

gue pagi ini buat kamu yang mau bepergian ke Solo, catat ya, hari ini per Kamis 24 September 2026 KRL Solo Jogja ini menyediakan 12 perjalanan ya, dari Palur menuju Yogyakarta. Sebenarnya hari ini juga sih. Pokoknya aku kasih ini dulu, kasih hooknya dulu biar kamu langsung dengerin nih. Jadi yang punya agenda ke Solo ataupun sebaliknya tinggal pilih jadwal ya dan cus berangkat. Kamu mau kemana nih hari ini? Dan kalau kamu ada ini gak sih, apa namanya, kenangan gak sih selama perjalanan di KRL? Barangkali ya kan, buat kamu yang lagi perjalanan di KRL dan bahkan ada yang setiap hari pulang pergi naik KRL, semangat ya. Pokoknya aku tahu dah perasaan kamu. Pokoknya kita sempat merasakan dimana harus pulang pergi ke KRL. Dan BTW teman berdua, aku juga mau menyapa yang lagi naik KRL juga. Aduh, kok tiba-tiba KRL semua nih. Kangen naik KRL ya. Ada Kak Fuad, ke pasar pergi. Ke pasar pagi membeli pepaya, cakep. Pulangnya membawa buah delima. Senyum dulu sebelum berkarya, semoga pagi ini penuh bahagia. Semangat ya nih kakak. Thank you Kak Fuad. Ada juga Kak Bayu katanya. Mana nih kak lagunya? Loh gimana? Udah aku puterin kak Bay lagunya tadi ya, NPD. Karena kebetulan yang minta gak cuma kak Bay, ada kakakku kak Fuad juga tadi minta ya. Emang laris banget nih NPD, pas banget. Tadi aku nonton FBP-nya itu si kak Kev. Kak Kev lagi lari di Bokari Run. Pingin sih next time semoga bisa collab ya sama kak Kev ya. Ya barangkali konten-konten apa kek. Kalau kontenku sih nisnya Jawa. Kalau dia kan konten ala-ala ini ya, apa namanya, sok cool gitu kan ya, sok cool band kademen. Oke, buat Kak Bay udah aku puterin tadi ya lagunya, yang Tipex belum ya. Oke kalau gitu, satu lagu yang belum aku puterin tinggal Tipex ya Kak Bay, jadi sabar dulu ya. Yang penting lagunya yang sebelumnya udah. So, ini dia requestannya Kak Bay yang udah join di 102.5 FM. Dan juga buat teman berdua yang mau request lagu boleh banget, gak usah khawatir. Langsung join aja di 08 11 25 11 025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya.
4: Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang.
2: Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat lebih awal mbak. Bukan nyerobot antrian gini.
5: Prodway FM.
6: Selamat pagi teman Prodway.
7: Selamat pagi teman Prodway.
6: Selamat pagi teman Prodway.
7: Selamat pagi teman Prodway.

gak pernah kehabisan cerita teman berdua. Karena hari ini sampai 2 Oktober nanti mendatang ada temu karya Taman Budaya Se-Indonesia teman berdua yang ke-25 di DIY. Dan ada pameran seni rupa di Fabel tentunya yang melibatkan 131 seniman dan juga 193 karya dari 14 provinsi. Nah, teman berdua, kalau kamu punya kesempatan ngajak satu orang lihat karya seni hari ini, siapa kira-kira yang bakal kamu ajak? Coba tag orangnya ya. Kasih salam kamu di 0811-2511-025. Halo Mbak Endang. Pagi Kak, makasih ya tadi pagi udah disentil dan juga diputerin lagu MMG-nya. Hafal aja Kakak. Iya dong, Mbak Endang aku pasti hafal. Kalau dari warga Klaten ini sing hafal mesti ya ini Mbak Endang nih, selalu minta MMG. Oke. Terima kasih juga buat siapa tadi ya yang request lagunya MMG tadi pagi, mau meruput request pagi malah HP-nya ngedrop. Oh, HP-nya ngedrop. Pantesan aku tunggu-tunggu enggak gabung-gabung, Mbak. Minta dong lagunya Joji. Siap. Joji yang Glimpse of ya. Oke, Glimpse of. Gimana sih nyebutnya? Piye Mbak Trigi? Nyeloe Glimpse of gitu ya. Oke, kalau gitu lagunya aku carikan dulu buat kakakku yang ada di Klaten yang udah request kali ini lagunya. Joji udah ready ya. So, buat kalian jangan lupa segera request teman berdua dan tentunya nanti kita di jam 7.30 segera akan kita informasikan untuk info perakhiran cuaca. So, ini dia lagunya.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sudah di jam 7.30, saatnya kita akan update terlebih dahulu informasi perakhiran cuaca untuk hari ini edisi Kamis 24 September 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bandara YIA bersama perakirawan Yudit Aditama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta di mana Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Kamis 24 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar diperkirakan kisaran antara 7 hingga 10 km. Suhu udara kisaran antara 20 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara kisaran antara 68 hingga 95%. Serta angin masih bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi informasi perakiran cuaca wilayah Bandara YIA, dan kita akan lanjutkan untuk informasi perakiran cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama perakirawan Arum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 24 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 33 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin, umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi update informasi perakiran cuaca wilayah Bandara YIA dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Kamis 24 September 2026 bareng perakirawan Yudit Adiatma dan juga perakirawan Arum. Saya hope kalian juga bisa update selalu informasi perakiran cuaca di Pro 2 Jogja setiap jam 7.30.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ada yang satu lagunya diprotes nih sama Mbak Tri, katanya, "Mbak, pagi-pagi iso-iso kok ya wis claim off so, claims off." Aduh, angel tenan tuh Mbak Tri. Pokoknya pagi-pagi hari ini udah diprotes sama Mbak Tri. Pagi-pagi sudah lagu yang sedih gitu kan ya. By the way, katanya Mbak Tri, hari Kamis tanggal 24 segelas teh manis biar semangat. Ini masuk loh, masuk. Ini Mbak Tri yang tak tunggu-tunggu. Segelas teh manis biar tambah semangat, biar tambah anget juga ya. Pergi ke pantai bawa jajanan, pagi ini santai gak banyak kerjaan. Beli toples isinya jagung brondong, request dong. Boleh dong. Beli oleh-oleh lepok kilodong, oleh dong. Oke Mbak Tri, aku selalu menantikan parianmu loh. Keren banget ini. By the way juga tadi ada Kak Endang, ada Kak Bayu, ada Kak Fat yang udah join dan juga udah kasih pantun buat aku. Tapi aku selalu nunggu parian buat kalian ya teman-teman dua. Pokoknya momen di apa, saat aku siaran tuh yang aku tunggu-tunggu pariannya. Buat kalian yang gak tahu parian, parian itu pantun Jawa ya teman-teman dua. Jadi sama-sama pantun cuman bahasa Jawa itu parian. Dan kali ini ada yang request lagunya yang apa nih, Snoop ya. Snoop gitu. O-nya dua jeng, kenapa gak dapet-dapet sih? Kalau O-nya satu ya gak dapet dong. Snoop yang dari John Weld ya. Oke, siap kalau gitu. Ini dia lagunya, belum ketemu. Aku carikan dulu ya Mbak Tri ya. Ada satu lagu yang udah di request sama Kak Naura, India Everything You Are Okay. Kalau gitu nanti dilanjutin sama requestnya Mbak Tri. So ini dia.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
2: Ini Indonesia.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Le.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. It take up every corner of my mind. What you gonna do? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ada Safira aja kali ini menemani kamu di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu, teman Pro 2. Dan kali ini saatnya wayahe teman Pro 2 kamu untuk join di segmennya Jamu dan pilih lagunya. Dari 5 lagu yang udah aku sediain ya, kamu bisa pilih 3 aja. Dan juga udah ada di story-nya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang belum dapat story-nya, langsung WhatsApp aja, Kak, di save nomornya dong. Atau kalau enggak, kamu yang belum nge-save ya. Saya lagunya ada 5, teman Pro 2. Selena Grace, ada Sumpah Mati, Dipa, ada Nafas, Fiska Santika, Aku Harus Pergi, Isyana, Anganku Anganmu, and the last one is New Jeans, OMG, teman Pro 2. Silakan langsung pilih aja lagunya, ada Selin, Sumpah Mati, Dipa, Nafas, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, nomor 4 ada Isyana, Anganku Anganmu, ada nomor 5 di New Jeans, OMG. So, lagunya segera dipilih dan nanti akan aku puterin di jam 8.45 untuk lagu yang paling banyak di request.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English. Setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Sepada kali ini, teman Pro 2. Dan udah ada 5 lagu yang bisa kalian pilih tentunya. Ada Selina, Sumpah Mati, Dipa, Nafas. Kemudian ada Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, Isyana, Anganku Anganmu. Dan juga New Jeans yang OMG. Langsung aja dipilih teman Pro 2. Dan aku nantikan kamu untuk bergabung di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai perilaku antar sesama manusia. Di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat istilah tatanan bahasa kromo inggil untuk tetua, kromo halus untuk yang dituakan satu tingkat, dan moko digunakan teman sebaya maupun lebih muda. Di Korea juga punya tingkatan berbeda, tergantung lawan bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain nofimal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal digunakan saat bersama orang asing, dan banmal digunakan dengan orang yang sudah akrab. Layaknya Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, Korea pun juga begitu. Penutur asli Korea berpesan bagi pemula untuk tidak asal menggunakan kata opa kepada pria Korea, karena dianggap tidak menghormati lawan bicara dan sebaiknya menggunakan sapaan nama lawan bicara saja. Pada dasarnya, kemiripan budaya antara Jawa dan Korea Selatan pada aspek perilaku dan kuliner dilatar belakangi karena sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Jadi beberapa kebiasaan kurang lebih sama dengan pengaplikasian yang hampir mirip.
2: Ini Indonesia.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah ya iya dong, kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Alright teman Pro 2, udah di jam 8.44. Tadinya 1 menit lagi akan aku puterin lagunya yang udah kalian pilih ya teman Pro 2. Oke, nice. Kali ini akan aku bacakan teman Pro 2 yang udah join di 0811-2511-025. Ada kakakku yang udah join, ada Kak 3D Blayen. Kali ini Tuku Jasuke Karolumbia. Oke, milih ya. Minta lagunya Selin, Diba sama Adil Semana. Terima kasih. Ada Kak Afif di Sumenep, minta lagunya Selin, Diba sama Isyana. 1, 2, 3 ya urut nih. Kak Taufik minta lagunya nomor 1 sama 2. Kak Andar minta lagunya Diba, Wisnu sama Ari, New Jeans ya. Ada Kak Lia di Klaten minta lagunya 1 sama 4. Ada Kak Bayu di Godian minta lagunya nomor 2, 3 sama 4. Halo kakakku yang namanya kakak Dennis ya. Bener gak sih? Coba aku cek dulu. Namanya adalah, iya gak ada namanya nih. Pokoknya nomornya 4944 ya Kak Dennis kalau gak salah. Tadi request lagu ya, tapi pas segmennya jamu. Kalau segmennya jamu tinggal pilih aja kakak. Oke, kali ini minta lagunya yang New Jeans. Oke, thank you Kak Dennis ya. Ada Kak Lavernia, New Jeans, Wisnu Santika sama Isyana. Ada Theo, hai selamat pagi buat teman Pro 2, penyiar Pro 2 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan juga semangat. Thank you. Ini aja teman-teman Theo lagi stay tune ya di Pro 2. Ada Mbak Anora, Mbak Feli sama Mbak El. Dan mereka lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital. Halo Kak Anora, Kak Feli sama Kak El. Thank you Kak Theo di Magelang yang udah join kali ini. Pokoknya semangat dalam menjalani hari ya di bulan September. Semoga September ini pendengar setia Pro 2 seluruh Indonesia tambah banyak yang setia mendengarkan Pro 2 Jogja. Harus banget ya. So, kali ini berarti lagunya ada Sumpah Mati, Nafas sama Aku Harus Pergi teman Pro 2. Thank you yang udah gabung di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu, dan tiga lagunya siap aku puterin buat kalian.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Selop idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

Itu tadi teman berdua lagu-lagu yang udah jadi pilihan kalian yang terbanyak ya di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Thank you Matur Nuwun sangat yang udah join di segmennya Jamu buat kamu yang baru aja join ya kan, baru aja masuk, baru aja klik gitu kan. Sorry banget ya yang belum aku puterin lagunya, tapi tenang nanti segmennya Jamu ada lagi di sore hari teman berdua di sore ceria. So jangan sampai ketinggalan ya kalian. Dan kali ini masih ada list lagu buat nemenin kamu di pagi hari ini, dan buat kamu yang mau request langsung join aja di 0811 2511 0225.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Katanya PNS masih jadi pekerjaan yang disukai sama anak muda. Tapi penasaran gak sih siapa ya PNS pertama di Indonesia? Dikutip dari Good News from Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX jadi pegawai PNS pertama di tahun 1940. NIP Sri Sultan Hamengkubuwono juga unik.

0: negeri dan angka 1 di belakang setelah 6 angka 0 menandakan urutan pertama. NIP ini berbeda dan unik dari NIP pada umumnya yang berawalan tahun lahir.
1: Ini Indonesia. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave but we don't care, we'll stay.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Safira Ajeng. Dan tentunya teman Pro 2, kalian tahu gak sih kalau ancaman narkoba zaman sekarang itu makin bahaya teman Pro 2. Gak ada lagi tuh wujud yang serem-serem kayak di film lama gitu kan ya. Sekarang zat sintetis kayak tembakau gitu kan ya, dan juga tembakau sinte ataupun cairan vape abal-abal ini dijual bebas terselubung teman Pro 2 di medsos bahkan ya. Dan tentunya ini punya efek bikin tenang gitu, tapi bikin saraf korslet teman Pro 2 sampai bahayanya adalah halusinasi parah gitu. Tapi ada beberapa tips nih teman Pro 2 biar kita tuh gak kejebak sama satu barang ini yang bahaya teman Pro 2. Pertama, kita tuh harus cek asal-usul suatu barang teman Pro 2. Jangan pernah coba-coba hisap pot ataupun makanan minuman dari pemberian orang lain yang kemasannya tuh kayak mencurigakan gitu, gak jelas gitu teman Pro 2. Dan yang paling utama adalah kita tuh harus punya prinsip nih ya, safety first gitu kan. Penasaran sama hal baru itu tuh suatu hal yang wajar, tapi kalau urusan zat kimia yang misterius gitu kan, penasarannya ditahan dulu deh ya kan, daripada masa depannya yang hilang gitu teman Pro 2. Pokoknya kita harus serba was-was dan juga hati-hati ketika mungkin kenal dengan orang yang baru dan kita dikasih satu hal yang mungkin mencurigakan gitu teman Pro 2.

0: Tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Teman Pro 2, kalau ke Pemantang Siantar Sumatera Utara, jangan lupa ya cobain naik becak Siantar, kendaraan khas beroda 3 yang ada di sana. Disebut khas karena becak Siantar menggunakan tenaga mesin motor buatan The Brigham Small Arm Company atau BSA yang berusia puluhan tahun. Sepeda motor buatan Inggris yang sempat dijadikan alat berperang oleh tentara Inggris di Pulau Jawa pada Perang Dunia II. Sayangnya, becak Siantar udah mulai terancam hilang nih. Akibat modernisasi becak motor produksi Jepang yang lebih murah dan mudah dari segi ongkos pemeliharaan dan perawatan suku cadang. Belum lagi serbuan ojek online. BSA juga banyak diburu para kolektor yang berani menawar dengan harga yang menggiurkan. Sekarang keberadaan beca BSA kurang dari 200 unit. Sebelumnya, beca BSA itu bisa mencapai 800 sampai 1000 unit. Nilai sejarah BSA ini juga layak dijunjung sebagai kenangan yang menajubkan atas perjalanan kota bekas keresidenan ini.
2: Ini Indonesia.

Safi Rajeng masih meremani kamu tentunya di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Biasa jam 9 nih teman Pro 2 kita ngebahas satu topik di Asta Cita ya, terkait dengan kalau hari Kamis nih seputar tentang narkoba. Nah, ngomongin tentang narkoba teman Pro 2, pernah gak sih kalian tuh di posisi gak enak nolak ajakan teman nongkrong tapi yang mulai ke arah gak benar gitu? Kadang alasannya takut sama ortu malah bikin diledekin ya kan, padahal nolak itu ada seni ya kan, ada seninya sendiri. Nah, biar kalian tuh tetap kelihatan cool ataupun pas nolak tawaran barang aneh gitu kan, ada beberapa tips nih teman Pro 2. Yang pertama nih, pakai alasan kesehatan ataupun olahraga deh. Bilang aja, wah sorry atau maaf nih, aku lagi fokus ngatur kondisi badan, kondisi fisik aku buat latihan nge-gym dan lainnya. Sayang banget stamina aku nanti gitu. Ada juga nih teman Pro 2, untuk yang kedua nih, misalkan kamu gak usah debat panjang lebar ya, cukup bilang gini aja, enggak ah, mending kita pesan kopi atau mabar aja yuk gitu. Yang terakhir nih, bisa dengan sadar value diri ya kan. Teman yang benar-benar respect sama kalian tuh gak bakal maksain kalian untuk ngerusak diri sendiri. Jadi kita harus lebih hati-hati juga teman berdua untuk milih lingkungan gitu ya. Semoga kita didekatkan dengan teman-teman yang memang benar-benar ngasih positive vibes ya teman berdua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Pet lovers, kamu udah tahu belum kalau Indonesia punya kucing ras asli yang udah mendapatkan pengakuan dari World Cat Federation? Namanya kucing Busok, mamalia asli Pulau Raas Sumatera Madura yang sekilas mirip dengan leopard. Kucing ini punya bentuk telinga yang tajam dan agak mencuat ke atas. Badannya yang besar dan bulunya yang biru kehitaman menjadikan Busok mudah dibedakan dari kucing kampung. Menurut penelitian, kucing Busok punya genetika yang tergolong tinggi dan langka. Karena inilah, masyarakat Pulau Raas melarang warga pendatang untuk membawa pergi kucing Busok keluar pulau. Jika hal itu harus dilakukan, maka kucing Busok harus dikebiri untuk menjaga kemurnian rasnya.
2: Indonesia.

Well, teman Pro 2, katanya kita itu cerminan dari 5 orang terdekat yang sering nongkrong bareng kita, yang sering bergaul sama kita. Dan kalau lingkungan kamu itu isinya orang-orang yang suka jalan di jalan di mungkin yang sesuatu yang negatif gitu kan, lambat laun pertahanan kita tuh bakal jebol gitu kan, kayak udah ikut aja kan. Tapi ada beberapa tips supaya kita tuh bisa filtering circle pertemanan kita. Yang pertama nih ya, cari tongkrongan yang punya kegiatan produktif. Produktif ya, entah itu komunitas, olahraga ya kan, ataupun kayak misalkan lari dan lainnya, musik, atau bahkan organisasi yang itu punya manfaat teman berdua. Habis itu kamu bisa berani cut off. Kalau ada circle yang selalu memandu ke hal-hal yang resikonya gede, unfriend secara perlahan teman berdua. Selamatkan diri kamu, karena itu prioritas utama. Yang menyelamatkan diri kamu itu sebenarnya gak cuma dirimu aja ya kan. Kamu juga akan menyelamatkan orang tua kamu, keluarga kamu yang ada di sekitar kamu itu. Dan habis itu kamu juga harus bikin batasan yang jelas nih teman berdua. Jadi kamu harus nentuin dari awal apa yang boleh dan juga gak boleh diakses selama nongkrong gitu. Itu penting banget ya teman berdua, buat kamu yang mungkin ringkuh, sungkanan dan lainnya gitu. Ada satu lagi spesial buat kalian yang masih stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ada aku Safira Ajeng, tentunya teman Pro 2. Dan thank you ya yang udah request lagu, yang udah join di 0811-2511-025. Gak kerasa udah hampir jam 10. Saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu. Thank you yang udah nemenin aku dari tadi pagi ya. Dan nanti abis ini kamu akan ditemenin oleh Kak Acha. So kali ini aku Safira Ajeng pamit dulu. Bye bye.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu dipastikan merupakan awak kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang cocok dengan awak kapal bernama Surakman. Menurut keterangan Kapolda Banten Irjen Hengki dalam keterangan persnya pada hari Sabtu, hari kelima pencarian, pihaknya mendapatkan informasi dari Bengkulu bahwa di Pulau Enggano, Bengkulu Utara ditemukan seorang jenazah Mr. X. Ia mengatakan jenazah yang diamankan itu kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju RS Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil pemeriksaan Polda Banten dan Bengkulu melalui data antemortem dan postmortem memastikan DNA korban cocok untuk Surakman. Sebelumnya operasi SAR terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau dihentikan. Operasi pencarian di perairan Selat Sunda tersebut resmi dihentikan pada hari Kamis 17 September 2026.

Kita beralih ke berita kedua. Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional selama aksi penyampaian aspirasi hari ini, Kamis 24 September 2026. Pengaturan dilakukan untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap berjalan di tengah penyampaian pendapat dan kegiatan lainnya. Sebanyak 2.055 personel disiapkan khusus untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pengaturan arus akan menyesuaikan kepadatan kendaraan, jumlah massa serta perkembangan kondisi di lapangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, rekayasa lalu lintas tidak diberlakukan secara otomatis. Petugas akan mempertimbangkan situasi aktual sebelum melakukan pengaturan maupun pengalihan arus kendaraan. Sebanyak 99 kegiatan berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya serta kawasan penyangga. Jumlah tersebut terdiri atas 73 penyampaian pendapat di muka umum dan 26 kegiatan masyarakat lainnya.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Pesta olahraga Asia Asian Games 20 saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September 2026. Selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu. Dengan perolehan medali tersebut, kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23. Chef de mission tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu meyakini peluang timnas menambah medali masih terbuka. Hingga Selasa 22 September 2026, atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Pertandingan Asian Games masih banyak. Jadi harapan masih sangat besar dan kontingen Indonesia tidak mau terganggu dengan hal tersebut. Tak lupa, Todo Tua juga memohon doa dari masyarakat luas atas perjuangan para atlet di Asian Games 2026. Tim CDM akan terus berupaya memastikan bahwa kebutuhan non-teknis kontingen terpenuhi dengan baik.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia, ya kan? Karena sekarang tuh lagi pada musim sakit gitu ya, ada yang kena influenza A, terus ada juga yang kena DB gitu ya. Terus mungkin ya cuman kayak sekedar masuk angin karena emang kecapean, terus juga faktor cuaca yang panas banget gitu kan ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan lekas bisa beraktivitas seperti biasanya, teman Pro 2. Siang hari ini Gatrisha aja udah siap dan udah semangat banget nih buat nemenin kamu di santai siang. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan kita akan memulai santai siang hari ini tentunya dengan Pro 2 Hitlist, dimana aku bakalan kasih tahu kamu 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di siang hari ini. Ada 10 lagu Indonesia, ada 10 lagu manca, dan kamu bisa milih 1, milih 2, atau maksimal milih 5, teman Pro 2, sekaligus ya kan. Jadi tunggu aja, aku bakalan kasih tahu kamu 20 lagunya tapi setelah yang satu ini, teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tuned.

Iya teman Produa, buat kamu yang udah gak sabar pengen milih dan dengerin lagu-lagu di Produa Hitlist, ini aku kasih daftarnya ya. Untuk 10 lagu Indonesia yang bisa kamu pilih siang hari ini, ada lagunya Raim Laude, Ikro. Terus juga ada lagunya Tulus, Teh Hijau, Aidy Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya, Nadief, Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terus juga ada Tantri, Ibu Pekerja, Bernadia, Laut Yang Tenang, For Revenge, Penyangkalan, Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, Fis, Nina, dan juga lagunya Salma Salsabil, Hacu, ya kan? Terus untuk 10 lagu manca, kamu bisa memilih di antaranya lagunya Bruno Mars, I Just Might, terus juga lagunya Henry Moody, Indigo, Olivia Dean, So Easy, Madison Beer, Bad Enough, terus juga lagunya BTS, Come Over, Blackpink, Go, Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love, terus juga ada lagunya Alex Warren, Ordinary, dan juga lagunya Maroon 5 featuring Lisa, Priceless, dan yang terakhir ada lagunya Tame Impala barengan sama Jenny, Dracula. Dari 20 lagu ini kamu mau pilih yang mana, teman Produa? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Kamu bisa milih satu lagu aja, atau dua, atau tiga, atau mau lima. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA ya di Produa Jogja. Nanti buat kamu yang udah WA duluan, lagu-lagunya bakalan aku puterin duluan juga.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau seringan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
4: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah langsung gercep gabung ke Pro 2 Hitlist yang hari ini, terima kasih banyak ya. Aku bakal mulai puterin satu-satu nih lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811-251-1025. Ada Lia di Klaten. Hai, selamat siang Lia. Dia pilih lagu yang Indonesia nomor 2310, Tulus, terus ID Gitaf sama Salma Salsabil ya. Terus yang manca nomor 9 Maroon 5 barengan sama Lisa, Priceless ya kan. Terus juga ini ada Lara Purnamasari yang juga pilih lagunya Salma Salsabil, terus juga ID Gitaf gitu ya. Abis itu ada Katri yang juga pilih lagunya ID Gitaf gitu ya. Oke deh, langsung aja abis ini bakal aku puterin lagu-lagunya yang tentunya udah dipilih sama Lia, terus dipilih juga sama Katri di Playen, abis itu sama Lara juga ya. Well, buat kamu yang belum ikutan pilih lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini, ayo dong gabung gitu ya. Pilih lagu favorit kamu ke 08, terus langsung aja kirimin ke 0811-251-1025 teman Pro 2. Dan tentunya aku masih bakalan nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam sampai jam 3 ya, 3 sore gitu. Tapi kalau untuk Pro 2 Hitlistnya cuma sampai jam 12 aja nih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya teman Pro 2, buat yang udah gabung, terima kasih banyak ya. Aku udah bukain satu-satu nih WA dari kamu, tapi tentunya aku bakalan puterin lagu-lagunya tuh mulai dari bawah gitu ya. Jadi siapa yang duluan WA berarti lagu-lagunya bakalan aku mainkan lebih dulu juga gitu ya kan. Ya kecuali kamu milih lagunya itu sama kayak lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang duluan gabung gitu kan ya. Well, aku mau nyapa dulu Bayu di Godean. Hai Bayu, yang katanya siang hari ini dia pilih lagunya Bruno Mars, lagunya Fizz, Nina, terus juga Bara Suara dan juga Tame Impala. Tadi aku masih belum puterin lagunya Maroon 5 ya kan. Jadi langsung aja abis ini aku puterin deh lagu-lagunya. Kita ke lagu-lagu manca dulu ya. Enjoy teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya teman pro 2, jam-jam segini tuh pada agak ngantuk gitu gak sih teman pro 2? Baru juga mulai ngerjain sesuatu di kantor gitu ya. Ataupun juga kayak ya baru juga selesai sarapan gitu kan. Ya udah kalau misal kamu ngantuk, ada baiknya sih kamu tuh dengerin lagu-lagu yang upbeat gitu ya. Tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca masih bakal puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 nih. Tadi lagu yang dipilih Bayu, yang belum aku puter ada lagunya Viz, Nina dan juga Bara Suara ya kan. Terus lagunya Viz, Nina ini juga dipilih sama Lara Purnamasari. Terus juga dipilih sama Kak Tri di Playen gitu ya. Abis itu juga dipilih sama Banu gitu kan. Abis itu juga siapa lagi yang udah milih? Oh ini ada Ari di Ngagli juga pilih lagunya Viz, Nina gitu ya kan. Abis itu ada ini, oh udah itu aja teman Pro 2 yang milih lagunya Viz, Nina gitu ya. Terus habis itu ada lagunya Tantri Kotak yang Ibu Pekerja dan Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Kita dengerin dulu nih tiga lagu ini ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

Ya teman pro 2, tentunya masih ada aku Gatri Syaca yang tentunya bakal nemenin kamu nih di santai siangnya pro 2 Jogja. Kita masih punya banyak waktu ya untuk seru-seruan bareng di santai siang hari ini, karena kita masih punya waktu sampai jam 3 sore. Dan aku masih bakalan lanjut nih buat memutarkan lagu-lagu yang udah dipilih sama kamu teman pro 2, yang tentunya sudah bergabung ke 081251110025. Tadi udah aku puterin nih lagu-lagu yang dipilih sama Lia di Klaten, terus juga Bayu di Godean, abis itu Lara Purnamasari gitu ya. Abis ini aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Tri gitu ya. Dia pilih lagunya ID Gitaf, terus lagunya Fizz tadi udah aku puterin. Terus yang belum adalah lagunya Henry Moody, Madison Beer, dan juga lagunya BTS gitu ya. Terus untuk lagu BTS ini juga udah dipilih sama Ali di Kulon Progo, terus juga ada Dea di Jalan Magelang yang milih BTS juga, terus ada Andar di Purworejo juga pilih lagunya BTS ya. Jadi ya udah langsung aja deh aku bakalan puterin lagu-lagu manca yang udah dipilih sama Katri

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: It's not over.
1: Ya itu dia teman Pro 2, beberapa lagu yang tadi udah dipilih sama Katri di Playen, ya kan. Terus kalau misal kamu masih pengen ikutan di Pro 2 hit list yang hari ini masih ada beberapa lagu ya. Abis ini aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Banu. Dia pilih lagunya Raim Laude, For Revenge, dan juga Hindia. Tadi yang Hindia tuh yang barengan sama ID Gita bukan sih? Udah aku puterin ya. Terus juga ada Taufik Digodean yang pilih lagunya Tulus, tadi udah diputer. Abis itu juga sama Nadief Basalamah, kota ini tak sama tanpamu ya. Berarti masih ada lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang. Terus juga lagunya Olivia Dean, So Easy. Terus juga lagunya Blackpink, Go. Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Terus juga lagunya Alex Warren, Ordinary, yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Moga silakan pilih lagu yang kamu suka. Terus langsung aja kirimin ke 0811 251 1025.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau dengar kata laksamana laut, yang muncul pertama kali di kepala pasti seorang laki-laki. Tapi ada loh perempuan Nusantara yang berhasil meraih gelar laksamana. Ia adalah Laksamana Malahayati, pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil menjadi laksamana perempuan pertama di dunia. Perjuangan Laksamana Malahayati dimulai dari pertempuran Kesultanan Aceh melawan Belanda di Selat Malaka yang menewaskan suaminya. Gugurnya sang suami mengobarkan tekad Laksamana Malahayati untuk menuntut balas dan melanjutkan perjuangan suami tercinta. Dalam perjuangannya, Laksamana Malahayati membentuk pasukan Inong Bale yang berisikan wanita janda yang ditinggal suaminya gugur dalam peperangan. Bersama pasukannya inilah Laksamana Malahayati berhasil mengalahkan pasukan Cornels the Houtman dan membunuh sang kapten dengan rencongnya. Karena keberanian dan ketangguhannya inilah, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati. Nama Laksamana Malahayati juga diabadikan sebagai nama tempat dan lembaga strategis di Indonesia.
2: Ini Indonesia.

Ya teman pro 2, ternyata jamnya udah jam 11.44 nih teman pro 2. Jadi ya kira-kira cuman tinggal 16 menit lagi nih aku nemenin kamu di pro 2 hitlist gitu ya. Tapi tetap nih aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah kamu pilih gitu ya di pro 2 hitlist yang hari ini. Aku mau nyapa dulu Ari di Ngagle yang tadi pilih lagunya Raim Laude, terus lagunya Tulus, Teh Hijau, dan juga lagunya Fizz. Udah aku puterin semua nih 3 lagunya ya, semoga suka. Terus juga ada Afif di Sumenep yang pilih lagunya Raim Laude, Tulus, Salma Salsabil, Bruno Mars, dan juga Maroon 5. Tadi udah aku puterin semuanya ya. Abis itu ada Andar di Purworejo. Halo, selamat siang. Ini kalau Andar pilih lagunya Bernadia, Salma Salsabil, terus kalau yang manca pilih BTS sama Blackpink. Tadi yang BTS udah aku puter ya, sama yang Salma Salsabil. Terus juga ini ada Ali di Kulon Progo, tadi dia pilih lagunya siapa tadi aku lupa yang udah aku puterin juga gitu ya. Terus yang belum aku puter dari pilihan Ali itu ada lagunya, oh tadi Tantri udah, terus juga lagunya Bara Suara udah, abis itu Medicine Beer udah, Alex Warren belum gitu ya, terus tadi Maroon 5 nya juga udah gitu. Ya udah, abis ini aku langsung aja deh puterin lagu manja dulu kali ya, biar selang-seling nih ada lagunya Blackpink dan juga lagunya Alex Warren yang belum aku puterin nih buat kamu, yang tentunya sudah dipilih nih sama teman Pro 2 yang udah gabung di Pro 2 Hitlist yang hari ini.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, kayaknya semua WA yang masuk ke nomor WA Pro 2 di 0811-251-1025 udah aku bacain semuanya. Dan kayaknya lagu yang udah dipilih sama kamu udah aku puterin semuanya ya. Tapi masih ada nih beberapa lagu yang belum dipilih dan belum aku puterin gitu ya. Ada lagunya Olivia Dean dan juga lagunya Madonna. Abis ini deh aku puterin sekalian gitu ya. Dan aku ucapin terima kasih banyak nih untuk kamu teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Udah bantuin aku untuk milih lagu-lagunya gitu ya. Dan semoga semua lagu yang udah dipilih sama kamu udah aku puterin ya, dan semoga kamu suka dan bisa bikin kamu tambah semangat siang hari ini. Ingat ya, jangan ngantuk nih. Harus tetap semangat gitu ya, karena masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan.

0: talk about.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan bisa tetap di

itu udah lumayan kelaparan gitu kan ya. Karena emang udah masuk ke jam makan siang lah ya. Dan apalagi kalau misal kamu tuh biasanya dapet jam istirahatnya ya jam segini gitu kan. Jadi emang ya ya udah, kalau misal kamu bawa bekal ya udahlah ya, dibuka bekalnya terus langsung dimakan. Terus kalau misal kamu masih kebingungan gitu ya mau makan apa siang hari ini, ya udah dengerin aku gitu ya, karena aku punya beberapa rekomendasi menu makan siang yang bisa kamu coba gitu kan ya. Walaupun mungkin ini adalah makanan yang sederhana atau mungkin udah sering kamu makan juga gitu ya, tapi emang ini tuh makanan yang satu ini kayaknya nggak bakalan bosen buat dimakan teman Pro 2. Cuman males ngantri aja sih sebenarnya teman Pro 2. Aku suka banget sama yang namanya ayam geprek teman Pro 2. Dan katanya ayam geprek di Jogja itu emang enak gitu ya, karena ayamnya tuh beneran digeprek gitu ya sampai hancur, dan bumbunya tuh dicampur sama ayamnya gitu teman Pro 2. Dan tentunya di Jogja ini kan banyak warung ayam geprek yang terkenal ya. Di antaranya ada ayam geprek Burum, ada ayam geprek Bumade, terus juga ayam geprek dan susu gitu ya. Terus juga aduh banyak banget deh. Kalau misal kamu buka di toko Oren ataupun juga di aplikasi ojek online, itu juga banyak sekali yang jualan ayam geprek gitu ya. Dan banyak promo yang mereka kasih gitu ya untuk kita yang ordernya tuh via aplikasinya gitu teman Pro 2. Dan biasanya ayam geprek ini tuh dimakannya pakai kuah santan ya, kayak kuah gulai gitu teman Pro 2, yang mungkin bisa membantu menetralisir pedesnya gitu ya teman Pro 2. Terus juga kalau misal kamu suka, biasanya ayam gepreknya tuh juga dicampur sama misalnya terong goreng atau kubis goreng gitu ya, ataupun juga sayur tumis-tumisan yang lain, ataupun juga sop teman Pro 2. Yang bikin banyak orang suka sama ayam geprek itu emang rasa pedesnya gitu teman Pro 2. Karena ya kayaknya orang Indonesia tuh demen banget gitu ya makan yang pedes-pedes, yang asin, gurih gitu kan ya. Sampai-sampai kayak ya udahlah, cuacanya tuh lagi panas banget, terus makan makanan yang pedes sampai keringetan gitu ya kan. Dan tentunya untuk kamu yang sering atau mungkin yang suka makan ayam geprek gitu ya, nah biasanya kamu bakalan pakai cabai berapa sih? Ada yang sampai kayak 10 atau 15 gitu ya. Tapi ada juga yang gak terlalu suka pedes tapi tetap pengen cobain makan ayam geprek, ya udah gak pakai cabai juga gak apa-apa gitu kan ya. Atau mungkin pakai cabai tapi cuman satu biji aja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Seger. Wes, seger kayaknya itu ya. Motor mau naik trotoar, untung kita nggak ketabrak.
4: Mbaknya sih jalannya lambat banget. Saya buru-buru, Mbak.
3: Mas iki yo ndagel. Jenenge trotoar ki nggo pejalan kaki. Piye sih? Malah nggo motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah.

Ya untuk kamu teman pro 2 yang suka pedes-pedes juga gitu ya. Kayaknya emang kalau misal kita tuh suka makan pedes gitu ya. Nah sekalinya makan terus rasanya gak pedes itu kayaknya ada yang kurang gitu kan ya. Bawaannya pengen nyari-nyari saus sambel ataupun juga nyari sambel gitu ya. Terus juga mungkin bakalan kayak kemana-mana tuh bisa jadi bawa cabai kering gitu loh temen berdua, biar kalau misal nemu makanan yang hambar nggak pedes gitu kan ya. Nah bisa nih ya langsung di kasih bubuk cabenya gitu ya biar pedes gitu temen berdua. Nah kalau misal kamu suka makanan pedes gitu ya. Nah kalau tadi udah ada ayam geprek gitu kan ya. Nah kalau kamu juga suka pedes, kamu juga kayaknya harus cobain makan di warung penyetan gitu teman-teman dua. Kalau di daerah lain kayaknya nyebutnya bukan penyetan ya, tapi mungkin kayak lalapan gitu ya atau yang lainnya gitu. Kalau misal di warung penyetan itu biasanya mereka tuh menjual berbagai macam lauk pauk gitu ya, mulai dari ayam. Terus juga ada lele, terus ada ikan nila, terus mungkin ikan-ikan yang lain gitu ya. Terus kayak ada tahu, tempe, telur, terus ya pokoknya macam-macam deh ya lauk pauknya. Jadi kamu tuh bisa memilih di antara banyak pilihan gitu ya, yang tentunya bisa bisa jadi pilihan gitu. Jadi kalau misal kamu tuh pagi hari udah makan sama telur gitu ya, nah mungkin siangnya kamu bisa makan sama ayam atau sama lele gitu ya kan. Dan biasanya di warung penyetan itu mereka juga menyediakan berbagai macam sambel teman perdua, mulai dari sambel bawang, sambel mentah gitu ya, terus juga sambel korek, ada sambel terasi, sambel tomat. Sambel tomatnya pun juga ada dua macam, ada yang sambel tomat mentah, ada yang sambal tomat mateng gitu ya. Terus mungkin ada yang bikin sambal tomat ijo gitu ya, atau mungkin sambal ijo gitu. Jadi kamu bisa sesuaikan aja gitu ya. Misalnya kalau misal ikan goreng itu biasanya sih dipasanginnya tuh sama sambal terasi, atau mungkin pakai sambal korek gitu ya kan. Atau kalau misal ayam bakar itu pakai sambal terasi, atau mungkin kayak sambal tomat gitu ya kan. Jadi disesuaikan aja. Kalau misal kamu mesen lauk goreng ataupun juga lauk yang dibakar, nah itu biasanya sih ada pairingnya sendiri gitu ya. Jadi ya namanya orang Indonesia gitu kan, kalau misal enggak ada sambel, enggak ada yang pedes-pedes gitu ya, kayaknya ada yang kurang gitu hidupnya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: selanjutnya.
1: Ya teman Pro2, kamu kayak aku gak sih kalau misal kamu tuh udah bingung gitu ya mau makan apa, di mana, sama siapa? Biasanya aku tuh selalu larinya tuh ke bakso, teman Pro2. Walaupun sebenarnya aku tuh gak terlalu suka baksonya gitu ya, tapi sensasi kuah yang panas, segar, pedes gitu ya. Nah, itu yang aku suka, teman Pro2. Dan kalau emang lagi pusing ataupun juga lagi apa ya, lagi kurang enak badan, itu nggak tahu kenapa pikiran pertama yang terlintas tuh pasti kayak makan bakso panas yang pedes gitu ya, pakai sambal yang banyak gitu ya, terus juga dikasih kecap dikit gitu kan. Nah, kalau misal kamu juga kayak aku nih, temen Pro2, sukanya juga makan bakso pedes gitu kan, nah mungkin kamu juga bakalan suka nih makan bakso gitu ya, dengan kuah panas terus dikasih sambal yang banyak gitu ya. Jadi kuahnya tuh panas, pedes, seger gitu kan ya. Terus misalnya kalau sekarang itu juga ada banyak varian bakso gitu ya. Ada bakso urat, terus juga ada bakso dengan isi cabai juga gitu ya. Terus ada bakso beranak, terus ada bakso keju gitu ya, ada bakso jamur. Aduh, banyak banget variannya. Dan jujur aku suka bakso urat gitu ya. Terus juga kalau misal ada bakso keju, itu juga aku suka nih. Ada bakso jamur gitu kan ya, biar baksonya tuh beda sama yang lainnya gitu, teman Pro2. Dan kalau misal kamu di kantornya itu punya pantry gitu ya, nah itu enak tuh teman Pro2, karena kalau misal beli bakso terus di ojolin gitu ya, nah kadang-kadang tuh kuahnya udah nggak terlalu panas gitu ya kan, jadi bisa diangetin tuh di kantor. Atau misalnya kamu pengen makan bakso yang emang panas gitu kan ya, ya udah kamu datang aja ke tempatnya langsung gitu ya, terus makan di sana. Walaupun mungkin kalau untuk bakso yang udah terkenal terus di jam makan siang kayak gini sih biasanya emang ngantri ya, mungkin tempat duduknya juga penuh gitu kan, jadi ya harus tunggu gitu kan. Apalagi kalau misal kamu tipe-tipe yang sukanya tuh pakai sambal banyak, saus banyak, kecap banyak gitu ya, ya emang lebih mantep sih makan baksonya tuh di tempat yang jualan gitu ya, bukannya dibungkus gitu, teman Pro2. Nggak tahu kenapa, tapi menurut aku juga emang bakso tuh lebih enaknya tuh makan di tempatnya gitu daripada dibungkus, teman Pro2. Apalagi aduh, aku sih paling suka tuh bakso gitu ya, terus ada bakso gorengnya, beh itu sih enak mantep, teman Pro2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang. Dibakar aja.
2: Eh, tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali. Biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.

Ya teman Pro 2, lagunya Adele yang satu ini kembali populer gitu ya setelah soundnya tuh digunakan di video Reels ataupun juga di video TikTok gitu kan ya. Emang the power of social media nih teman Pro 2 emang sedahsyat itu gitu ya. Lagu dari 2000 berapa deh Adele Skyfall ini 2015 atau 2014-an gitu ya. Terus populer lagi gitu ya di tahun 2026. Mungkin anak-anak yang dulu di 2014 tuh belum ada gitu ya, belum lahir ataupun juga pas waktu itu masih kecil gitu ya, jadi tahu nih lagu ini gitu ya kan. Well, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin siang hari ini lagi mau makan aja gitu ya, ataupun juga udah makan terus abis itu ngantuk, wah bahaya ya kan, padahal masih banyak nih pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kalau misal kamu tuh abis makan, jangan langsung duduk-duduk apalagi tiduran gitu ya. Kalau bisa tuh kamu jalan kaki dulu nih teman Pro 2 ya, walaupun disarankannya itu jalan kakinya tuh 15 menit gitu ya. Tapi ya boleh lah ya, kalau misal kamu tuh cuman jalan kakinya 5 menit atau mungkin ya jalan dari tempat makan ke kantor kamu gitu ya, atau misalnya ke masjid atau ke musola gitu ya untuk melaksanakan sholat duhur dulu gitu teman Pro 2. Pokoknya kalau habis makan itu jangan langsung duduk-duduk ataupun juga jangan langsung rebahan gitu ya, karena pasti bakalan ngantuk gitu kan.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 siapa nih yang lagi bawaannya pengen belanja mulu? Bosen dikit belanja, stres belanja, sedih apalagi. Gak bisa lihat review barang lucu dikit aja pengennya check out. Bisa jadi kamu seorang shopaholic atau kecanduan belanja. Menurut Ruth Angs, profesor ilmu kesehatan terapan di Indiana University, beberapa orang jadi shopaholic karena dasarnya mereka senang dengan apa yang dirasakan otak saat berbelanja. Ketika berbelanja, otak melepaskan endorfin atau hormon kenikmatan dan dopamin atau hormon kesenangan. Shopaholic memang merasa happy saat selesai belanja, tapi perasaan ini kadang bercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Shopaholic juga cenderung menghadapi masalah keuangan loh. Banyak yang rela berhutang supaya bisa terus belanja.

Ya teman Pro2, di gelaran Asian Games 2026 ini kan memang kontingen Indonesia sejauh ini sudah mengkoleksi beberapa piala gitu teman Pro2 ya. Nah, salah satunya ada medali perak gitu ya teman Pro2 yang dipersembahkan oleh Fariba Hashimi yang berhasil mencuri perhatian di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dia berhasil meraih medali perak balap sepeda putri, teman Pro2. Pesepeda putri ini menempati posisi ketujuh nomor time trial perorangan putri beberapa hari sebelum meraih medali perak di Asian Games, teman Pro2. Dan tentunya Fariba mengatakan bahwa capaian ini adalah sebuah capaian yang istimewa karena dirinya pernah berlatih secara sembunyi-sembunyi di kampung halaman Afghanistan gitu teman Pro2. Dan tentunya prestasi tersebut gitu ya menjadi pencapaian penting setelah perjalanan panjang Fariba untuk menghadapi tantangan ketika menekuni balap sepeda ini gitu teman Pro2. Fariba tuh dari Afghanistan gitu teman Pro2. Dan tentunya untuk kontingen Indonesia sendiri itu sejauh ini sudah mengkoleksi 10 ya tadi ya, ada 10 medali yang sudah dikoleksi oleh kontingen Indonesia, dan semoga nanti bertambah lagi gitu ya koleksi medali kontingen Indonesia yang diraih di gelaran Asian Games 2026.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe Weekly Hits on Produe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Produe Weekly Hits.

Ya tentunya teman Pro 2, Aca masih nemenin kamu nih siang hari ini di santai siangnya Pro 2 Jogja. Dan tentunya aku masih bakalan kasih kamu updatean terbaru dari dunia olahraga. Kali ini ada atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap, yang mencatatkan rekor nasional baru di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dia berhasil finish di posisi ke-7 nomor half marathon race walk putra yang digelar pada hari Rabu kemarin. Hendro membukukan waktu 1 jam 36 menit 49 detik di Aichi Nagoya Race Walking Course, dan tentunya catatan ini memperbaiki rekornas sebelumnya, yakni 1 jam 37 menit 47 detik gitu ya, yang dia torehkan di All Japan Takahata Walking Race 2025, teman Pro 2. Dan di ajang ini medali emas diraih oleh atlet Cina Shi Shengji dengan perolehan waktu 1 jam 23 menit 32 detik, dan untuk medali perak jatuh ke atlet tuan rumah Toshikazu Yamanishi dengan selisih 4 menit 29 detik. Sementara itu piala perunggu itu dibawa pulang oleh Cho Byung Kwang dari Korea Selatan dengan selisih 5,03 detik dari Yamanishi, teman Pro 2. Dan selamat ya untuk Hendro gitu ya, karena walaupun enggak berhasil membawa pulang piala gitu ya dari Asian Games 2026, tapi paling enggak dia bisa memecahkan rekornya sendiri.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

teman-teman Pro 2, aku ucapin selamat dulu nih untuk tim bulu tangkis bergu putra Indonesia yang berhasil melaju ke babak final di ajang 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kemarin tim bulu tangkis bergu putra Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di babak semifinal di hari Rabu ya, 23 September 2026. Skuad merah putih berhasil menang 3-1 atas Thailand di babak semifinal, dan tentunya kemenangan ini memastikan langkah Indonesia untuk melaju ke partai puncak untuk merebut medali emas, teman Pro 2. Dan tentunya kemenangan gemilang Indonesia ini itu dipersembahkan oleh oleh Jonathan Christie gitu ya. Jonathan Christie harus kalah dulu nih teman Pro 2 di partai pertama gitu ya. Dia harus mengakui keunggulan Kun Lafut Vitit Sarn dengan perolehan skor 17-21, 14-21. Dan tentunya di nomor ganda putra Indonesia, pasangan Fajar Alfian Sohibul Fikri ini berhasil mengalahkan pasangan Thailand gitu ya dengan skor meyakinkan 21-13, 21-19, teman Pro 2. Dan di tunggal putra kedua ini ada pasangan Alwi Farhan dan Puritat Are yang berhasil mengamankan game gitu ya dengan perolehan skor 21-15, 21-13, teman Pro 2. Dan untuk kemenangan Indonesia ini ditambah lagi gitu ya teman Pro 2 dengan perolehan kemenangan gitu ya atas ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Teman Pro 2, Leo Daniel berhasil mengalahkan pasangan ganda Thailand C Harun Kitamorn dan W Tongsanga gitu ya dengan skor 21-15 dan 21-13. Dan kita lihat aja di pertandingan di babak final gitu ya. Semoga Indonesia berhasil membawa pulang medali emas.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Teman Prodwe, pernah dong dengar kata sintas? Istilah sintas merupakan terjemahan dari istilah survive atau survival, kata dalam bahasa Inggris yang berarti orang yang selamat. KBBI telah memadankan kata survive dengan kata sintas yang memiliki arti terus bertahan hidup atau mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut penyelaras bahasa Kompas, kata sintas dicetuskan oleh Min Rifai, seorang ilmuwan botani Indonesia pada tahun 1996 dengan mengambil gugus tas, pintas, lintas, tuntas, pantas, dan entas. Kata sintas kemudian dipopulerkan oleh aktivis kemanusiaan dan relawan saat terjadi bencana. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

Ya teman Pro 2, siang hari ini emang mataharinya kayaknya semangat banget juga ya untuk bersinar. Tapi alhamdulillah juga nih teman Pro 2, karena cuacanya cerah gitu ya. Jadi kalau misal kamu tuh mau pergi kemana-mana, gak kehujanan gitu ya kan. Dan kalau misal emang lagi panas kayak gini sih, kita kayak pengen ada hujan gitu ya. Tapi besok pas udah masuk musim hujan, nah kadang-kadang bingung juga nih ya, gimana nih kalau hujan terus-terusan. Well, anyway, teman Pro 2, buat kamu yang masih tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu siang hari ini, makasih banyak ya. Ini buat kamu yang masih pengen request lagu favorit kamu, boleh banget nih. Kalau misal pengen dengerin lagu favoritmu, langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811251 1025. Insya Allah kalau lagunya ada di playlistnya Pro 2, bakalan langsung aku puterin deh buat kamu. Well, di kesempatan siang hari ini Gatrisha aja juga, kalau tadi udah kasih kamu informasi-informasi seputar dunia olahraga gitu ya. Nah, nanti aku bakalan kasih kamu informasi-informasi dari dunia selebriti nih teman Pro 2. So stay tune ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya teman pro 2. Kalau kita ngomongin tentang dunia entertainment, ini emang kayaknya tuh kayak gak habis-habis gitu ya. Ada aja gitu berita-berita terbaru nih dari dunia selebriti gitu ya. Dan kalau misal kita ngomongin tentang dunia selebriti gitu ya, itu kan gak lepas dari dunia musik, dunia film, terus juga ada dunia yang lainnya gitu ya kan. Nah kalau kita ngomongin tentang film nih teman pro 2, pasti kamu udah cukup familiar atau mungkin udah nonton gak cuma sekali, mungkin dua kali atau lebih gitu ya, film 5 cm. Buat yang suka naik gunung, ini kayaknya adalah film wajib gitu kan ya, untuk ditonton gitu. Nah kali ini film 5 cm ini akan kembali hadir dengan judul 5 cm Revolusi Hati, teman pro 2. Tapi di film ini itu akan berfokus pada kehidupan tokoh utamanya Zafran gitu ya, di kala dia tuh masih SMP, teman pro 2. Jadi sebelum dia kenal gunung gitu kan ya, dan sebelum ketemu sama gengnya yang dia ajakin naik gunung, itu dia dulu pas SMP itu juga punya teman-teman gitu ya, teman pro 2. Dan di film ini, kalau di film 5 cm itu kan mengeksplor keindahan Gunung Semeru gitu teman pro 2 ya kan. Nah kalau di film 5 cm Revolusi Hati ini akan mengangkat keindahan laut gitu ya, dan juga keindahan alam di sekitar laut gitu teman pro 2. Dan ya bakalan tetap gitu ya mengcapture kehidupan manusia gitu ya, terus juga persahabatan, petualangan gitu ya, dan juga alam Indonesia yang cantik, yang bagus gitu ya. Dan kalau yang 5 cm tuh fokusnya di gunung, nah kalau yang ini itu fokusnya di pantai ataupun juga di laut gitu. Ini jujur aku pernah saran banget gitu ya, apalagi di film ini itu dibintangi sama bintang-bintang muda yang keren-keren gitu. Zafran sendiri itu diperankan oleh Roman King gitu ya, terus juga bakalan ada Rachel Asilah, terus ada Wirongo Versheimer, terus ada Olivia Morrison, ada Ali Fikri, Ari Wibowo, dan banyak aktor dan aktris lainnya juga gitu. Dan ya kita agendakan aja gitu ya, kita bakalan nonton 5 cm Revolusi Hati. Siapa nih yang mau nonton bareng aku?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Ya teman pro 2, Taylor Swift kembali menjadi headline berita nih teman pro 2, gara-gara dia ini merilis lagi gitu ya album The Life of a Showgirl gitu ya, tapi ditambah embel-embel The Encore teman pro 2. Jadi di album ini itu ada ketambahan 4 lagu baru gitu ya teman pro 2, dan judulnya adalah Patient Zero ya kan, yang udah dirilis beberapa waktu lalu gitu kan ya. Terus juga ada Cleveland, Pink Clouding, dan juga ada Babylon teman pro 2. Dan untuk albumnya sendiri The Life of a Showgirl The Encore ini itu akan dirilis serentak di hari Jumat besok teman pro 2, 25 September 2026. Dan menurut The Hollywood Reporter, Taylor Swift ini mengungkapkan kalau materi lagu tambahan ini itu diciptakan saat dia ini merayakan rekor penjualan albumnya di Swedia bersama produser Max Martin dan Shellback teman pro 2. Dan ternyata momen selebrasi ini justru menjadi apa ya, berubah menjadi wadah kreativitas gitu ya untuk mereka kembali nulis lagu gitu ya, dan langsung diproduksi di studio gitu teman pro 2. Makanya ada album lagi gitu ya dengan judul yang sama tapi dengan tambahan 4 lagu gitu teman pro 2 ya. Patient Zero ini udah rilis gitu ya, tapi di pro 2 Jogja belum ada nih, belum masuk ke playlistnya Pro 2 Jogja gitu. Kita tunggu aja gitu ya, semoga segera lagunya tuh masuk ke playlistnya Pro 2 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman-teman Pro 2, saat ini sedang berlangsung nih proses syuting dari film kelanjutan dari The Batman gitu ya, yang rilis tahun 2022 dengan Robert Pattinson ini memerankan Bruce Wayne alias Batman gitu teman-teman Pro 2. Dan katanya sih Robert Pattinson ini ngebocorin sedikit gitu ya, kalau di film sequel terbarunya yang berjudul The Batman Part 2 ini, itu akan membawa arah cerita yang sangat mengejutkan bagi para penggemarnya teman Pro 2. Dan katanya sih sequel ini itu dikemas secara ambisius gitu ya oleh tim produksi gitu ya. Dan walaupun film ini mengambil sudut pandang yang berbeda dari film pertamanya, tapi tentunya nuansa khas dari dunia Batman ini pasti dipastikan tetap dipertahankan dengan baik gitu teman Pro 2. Dan untuk lokasi syutingnya sendiri itu di Inggris gitu ya, dan memang masih dalam proses gitu teman Pro 2. Jadi karena sekarang di 2026 tuh masih dalam proses syuting, jadi memang film The Batman Part 2 ini itu memang dijadwalkan akan tayang di tahun 2027 nih, tempatnya di tanggal 1 Oktober 2027. Jadi masih setahun lagi nih teman Pro 2. Dan tentunya buat penggemar Batman ini ya mungkin udah gak sabar gitu ya, apalagi film ini itu digadang-gadang akan menjadi salah satu tayangan sinema yang paling dinantikan gitu ya di industri perfilman dunia teman Pro 2. Tapi jujur sih aku juga suka nih nonton film Batman gitu ya. Dan acting Robert Pattinson yang dulu sempat diragukan gitu ya, karena mungkin image tokohnya di saga Twilight itu kan masih melekat banget gitu ya di ingatan penonton film gitu ya. Jadi kayak masa Robert Pattinson jadi Bruce Wayne sih gitu. Tapi ternyata ketika film Batman yang dibintangi oleh Robert Pattinson ini muncul gitu ya, dirilis gitu ya, ya ternyata tanggapan dari penonton juga ini ya baik gitu teman-teman Pro 2. Jadi ya image dia yang memerankan vampir di Twilight Saga ini bisa hilang gitu ya dengan perannya di film Batman ini. Jadi ya di film The Batman Part 2 ini tentunya banyak yang penasaran gitu ya, kira-kira kelanjutan ceritanya tuh bakalan seperti apa sih

Ya teman-teman Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Itu artinya aku harus pamit dulu ya. Dari santai siangnya Pro 2 Jogja siang hari ini. Dan tentunya aku ucapin terima kasih banyak nih untuk kamu teman Pro 2 yang udah dengerin 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ini aku terakhir mau puterin lagu yang udah di request sama tadi siapa namanya, sama Jihad ya, yang katanya dia ini adalah muridnya Ajeng gitu ya. Terima kasih udah dengerin Pro 2 Jogja ya. Tadi Ajeng yang siarannya udah pagi nih ya. Dan tentunya buat kamu yang masih pengen dengerin lagu favorit kamu, ya udah gabung aja di 102,5 FM

0: Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. Surat keputusan pengangkatan manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih Kopdes telah diterbitkan. Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Menurutnya, dengan terbitnya SK tersebut yang diantaranya mencakup sistem penggajian, Kopdes yang telah siap dapat segera beroperasi. Dudung mengatakan PT Agrinas Pangan Nusantara selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kopdes yang telah siap. Mantan KSAD itu lalu meminta Kementerian Koperasi dan PT Agrinas memastikan Kopdes yang sudah siap diaktifkan untuk segera beroperasi. Selain kesiapan manajemen, pemerintah akan menggerakkan sejumlah BUMN untuk kelancaran pasokan barang.
1: Info Pro 2.

Kita beralih ke berita kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aset-aset yang berkaitan dengan mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Mulyono. Ini dilakukan

dilakukan melalui pemeriksaan terhadap 7 saksi dari kalangan swasta maupun pejabat pembuat akte tanah. Mereka adalah Dwi Saptiani, Reza Raditya Rais, Sihmi Sadimin, Fauzan Saputro, Agustina Ambarwati, dan Sri Rahayu. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pemeriksaan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK mendalami aset yang diduga terkait Mulyono, termasuk bagaimana aset tersebut diperoleh serta pihak yang tercatat sebagai pemiliknya. KPK sebelumnya menggeledah 8 lokasi terkait kasus korupsi terkait pemeriksaan pajak di KPP Madya Banjarmasin, di antaranya aset milik wajib pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin yang bergerak di sektor pertambangan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa perangkat elektronik dan dokumen. Mereka juga menemukan sejumlah uang pada sejumlah pihak yang merupakan fiskus di KPP Madya Banjarmasin. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan di lingkungan KPP Madya Banjarmasin pada Februari lalu. KPK kemudian menetapkan Mulyono beserta 2 orang lainnya sebagai tersangka kasus korupsi restitusi pajak.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran khusus untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa menggunakan metode pembakaran. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden meminta masyarakat diminta melapor kepada aparat agar kebutuhan tersebut dapat dibantu pemerintah. Prasetyo menegaskan, pembukaan lahan tidak boleh dilakukan dengan cara membakar. Pemerintah menilai pencegahan tersebut penting karena dampak karhutla dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Selain bantuan alat berat, pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui edukasi masyarakat. Pemerintah juga mendorong materi mitigasi karhutla masuk dalam sektor pendidikan. Prasetyo mengatakan materi tersebut telah diminta masuk dalam muatan lokal dan pendidikan agama sejak dini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Udah ketemu sama Kamis lagi nih, 24 September 2026. Gak kerasa ya, September tuh kan lumayan lama, tapi kok berasa cepet aja gitu. Beda sama bulan apa tuh? Pas kapan ya? Kayaknya Juli deh atau Agustus ya. Kok kayak gak kelar-kelar teman Pro 2. Padahal sama aja ya hitungannya. Kalau gak tanggal 30 ya tanggal 31 gitu. Cuma bisa jadi memang suasananya aja sih yang bikin berasa lebih cepat atau berasa lebih lama gitu kan ya. Atau mungkin bukan cuma suasananya tapi kondisi keuangan juga. Kalau yang ini aku gak bisa komen deh ya. Well anyway Adis, menemani kamu semuanya sampai nanti jam 7 teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 Jogja. Sambil mungkin kamu cek-cek lagi, jangan-jangan ada yang kelewatan, janjian tapi lupa gitu kan ya. Ada kerjaan tapi ternyata belum kelar semua. Perasaan tadi udah disubmit deh, perasaan udah dikirimin juga, gak udah di pokoknya kamu perhatiin banget deh detail-detailnya, ternyata entah itu belum di save atau belum disimpan gitu kan ya. Bisa berabe tuh urusannya kalau ternyata hari ini kegiatan yang kamu kerjain ternyata hanya karena pasal sepele doang akhirnya malah jadi bubar gitu rencana-rencananya ya. Aku temenin sekali teman Pro 2 di Sore Ceria Pro 2 Jogja. Bisa kamu dengerin bukan cuma 102,5 FM tapi juga streaming di rri.co.id dan di RRI Digital pastinya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.
3: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe.

Teman Produa, gimana hari ini tuh kamu kondisinya udah agak enakan? Mungkin kemarin sempet yang kok kayaknya badannya gak enak ya gitu. Terus ada indikasi kayaknya sih kamu mau flu nih gitu. Mana sekarang tuh lagi ada influenza A lagi gitu ya, cuma daerah teman Produa. Nah kalau menurut Kementerian Kesehatan, ini yang namanya peningkatan kasus influenza A di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali ya teman Produa ya. Dan pemerintah terus memperkuat pemantauan lewat fasilitas kesehatan Sentinel. Jadi untuk mendeteksi lebih dini kalau ada peningkatan kasus yang signifikan. Nah, kalau menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, teman Produa, mengatakan bahwa peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun ini sebenarnya merupakan pola musiman yang bisa terjadi ya. Kalau hasil surveillance, kelompok anak usia 0-4 tahun itu menjadi kelompok yang paling banyak terdampak peningkatan kasus untuk kali ini. Begitu sampai 33% ya dari semua kasus yang terdeteksi. Begitu teman Produa. Influenza ini mempunyai pola musiman, jadinya peningkatan kasus pada periode tertentu memang perlu diantisipasi pemerintah secara berkala. Pemantauan pemerintah menunjukkan peningkatan kasus didominasi influenza A disertai sedikit kasus rhinovirus di sejumlah wilayah teman Produa ya. Dan memang untuk kamu-kamu yang kayaknya belakangan ngerasa lebih gampang batuk, pilek gitu kan ya, badannya demam, kayak sekarang tuh gak ada alasan untuk gak kemudian lebih care sama kesehatan ya, karena juga ada cek kesehatan gratis gitu. Buat kamu juga bisa memanfaatkan BPJS kalau misalnya kamu punya, kayaknya mending dipakai gak sih untuk antisipasi gitu. Kalau udah sakit kan biasanya udah gak enak teman Produa ya, sebelum kejadian, sebelum sakit juga boleh kan dipakai untuk cek screening kesehatan supaya kamu tuh jadi lebih ngerasa nyaman aja gitu kan, yang tenang juga karena memang dalam kondisi yang sehat ya kan. Cepat sembuh ya buat kamu yang dalam kondisi sakit banget hari ini teman Produa, semoga bisa cepat pulih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Di hari Kamis tuh kamu ngerasa bahwa tinggal satu langkah lagi menuju ke weekend ya. Gerbangnya udah perlahan-lahan mulai kebuka tuh. Apalagi kalau udah ketemu sama Jumat, biasanya udah mulai hati kamu penuh setengahnya. Karena wow, sebentar lagi weekend gitu. Bisa slow lagi nih, bisa santai lagi nih gitu kan ya. Emang mau kemana? Udah lama gak main ke pantai? Pantai mana yang bisa kamu datengin teman Pro 2? Ada yang udah pernah ke pantai baru belum sih di Bantul? Ini pantai baru, kalau dari info rri.co.id ya, ada gapura barunya teman Pro 2. Jadi ini dalam tata pembangunan, karena memang di pantai baru itu kan banyak seafoodnya ya. Nah ini makanya kemudian yang diangkat sebagai tema gapuranya adalah tema kuliner seafood katanya. Dan si gapura ini bakal menjadi ikon baru yang bisa memikat wisatawan. Harapannya begitu ya. Nah kalau menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Saryadi, teman Bro 2, saat ini prosesnya masih dalam tahap pengerjaan ya, dan murni inisiatif dari pengelola melalui Corporate Social Responsibility atau CSR gitu. Kalau kamu nanti main-main ke Pantai Baru, nah bakal ketemu sama gapura ikonik ini gitu, yang menggambarkan bahwa oh surganya seafood nih di Pantai Baru. Nanti ini akan rampung targetnya November mendatang. Jadi mainnya mungkin setelah November ya gitu. Jadinya bisa ngeliat gapuranya udah jadi deh. Karena bukan sekedar gapura doang, ini juga terintegrasi dengan tempat pemungutan retribusi TPR dan pintu masuk menuju kawasan pantai ya. Begitu teman Pro 2. Kalau kamu mungkin mau ke pantainya sebelum selesai dibangun atau selama masa pembangunan, berarti akses masuk ke pantai barunya ada di sebelah timur gapura atau pintu keluar. Kalau aku belum pernah ke sana sih, kayaknya perlu dicobain, apalagi tadi itu ya, tawaran bahwa oh ternyata seafoodnya banyak nih pilihan di Pantai Baru, bisa jadi rekomendasi kamu untuk teman-teman yang memang belum pernah main ke Pantai Baru. Apalagi ada gapuranya nanti gitu ya, jadi nambah daya tarik aja gitu. Kira-kira ini bakal jadi salah satu lokasi yang masuk ke bucket listnya kamu kali ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nama lengkap saya Retno Februhartati. Tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada radio sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
3: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Kalau acara di RRI itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus, jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semua idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Mary, ada ya, yang dulu. Lalu yang sekarang, Je Puning, Nikang. Nah mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Irna, hampir semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Penyiar idolanya Kak Abi, Kak Surya Abi, sama Kak Ajeng. Aku ngucapin selamat Hari Radio Republik Indonesia, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Suwardi Indraswara dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Dan kebetulan saya sebagai budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua APEPSKID Indonesia. Kalau tidak salah ingat, saya mendengarkan RRI itu sejak tahun 1978. Sejak tahun 1978, terutama agenda-agenda atau acara ketoprak, kemudian wayang kulit, semalam suntuk itu sering mendengarkan, dan juga dagelan Mataram, Basio itu ya, itu. Karena kalau dulu pas saya bertempat tinggal di desa, itu paling channelnya paling terdengar, paling jelas itu RRI. Dulu namanya kalau tidak salah RRI Nusantara 2 ya, sekarang mungkin RRI Yogyakarta. Itu lebih nyaring, lebih terdengar, dan apa ya, banyak agenda-agenda lokal, agenda-agenda daerah yang cocok untuk orang-orang di pedesaan, khususnya kaum tani, karena kebetulan saya dari keluarga petani itu. Selamat ulang tahun pada RRI Yogyakarta yang ke-81, ini kebetulan bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI selalu jaya di udara dan selalu digemari oleh seluruh pemirsa dan pendengar di seluruh tanah air. Terima kasih.
2: Nama saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sore ceria ya. Kalau kayaknya jam segini kamu udah mulai agak lelah ya teman Pro 2 ya. Bangun pagi banget misalnya, kegiatan yang gak kelar-kelar, jedanya cuma ya gak nyampe sampai 30 menit aja udah alhamdulillah banget gitu ya. Antar kegiatan kamu tuh saking padatnya kayak ngerasa dikejar-kejar waktu gak sih? Udah hari Kamis memang kayaknya banyak orang yang pengen kalau udah Kamis tuh lebih dari setengah rencana kamu di minggu ini udah selesai, berarti kelar ya. Tinggal nunggu besok aja nih, Jumat, paling finishing aja gitu supaya lebih mulus, lebih lancar, lebih kelihatan profesional gitu kan ya. Atau malah jadi lebih sedap aja gitu kalau itu project kamu yang memang udah kamu siapin dan kamu kerjain dari awal minggu gitu kan ya, supaya gak ada apa namanya celah-celah yang bikin kelihatannya kok agak kurang gitu ya. Adik sudah temenin kamu semuanya sampai nanti jam 7 di Sore Ceria. Dan nanti juga aku gak sendirian teman Pro 2, tapi nanti kita bakal ngobrol barengan sama teman-teman yang jauh, karena mereka sebenarnya berasal dari luar pulau gitu ya. Tapi memang yang namanya Jogja itu kan melting pot, banyak pendatang dari luar. Aku kan juga pendatang ya guys. Jadi buat kamu yang memang nanti mau join obrolan kita, boleh banget WhatsApp aja ke 0811-251-1025 ya, supaya lebih rame nih Sore Cerianya. Apalagi buat kamu yang lagi ngecharge energi supaya gak capek-capek amat, atau mungkin juga gak bosan-bosan amat di situ gitu kan ya. Aku tunggu buat yang pengen gabung nanti sekali lagi di Sore Cerianya Pro 2 Jogja ya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kembali di FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu barengan sama Adi, teman Pro 2 sore ceria hari ini. Karena kalau sendirian tuh ngobrolnya gak asik, makanya aku ngajakin teman-teman yang khusus datang hari ini buat juga ikutan ngobrol sama teman Pro 2 nih. Jadi kalau misalnya kamu mungkin pengen ikutan atau join obrolan kita, boleh banget di 0811-251-1025 ya. Karena hari ini teman-teman ini adalah para perantau guys, jadi mereka datang dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya. Aduh, jauhnya nyebrang pulau teman Pro 2 ya. Anak mandar di tanah rantau nih ceritanya. Gimana kabarnya, baik-baik aja?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kalau bahasa Mandar apa sih? Kalau Makassaran apa Kareba? Kalau ya, Mandar apa? Sama. Oh, apa Kareba juga ya. Sama teman Pro 2. Jadi ada Yusuf, lengkapnya Muhammad Ilham Yusuf. Ini adalah ketua umum dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta ya.
1: Iya betul Bu.
0: Oke, terus juga ada Irgi Arya Fahrezi ya, sekretaris betul. Dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta ya, gitu, panggilan Irgi ya.
2: Irgi.
0: Dulu ada MC kota namanya Irgi Fahrezi, teman Pro 2 ya. Ini jangan-jangan mama kamu inspirasi ya, dari betul. Itu
1: bisa
0: gitu.
1: Jadi
0: dulu suaranya sering bawain Indonesian Idol nih dulu Irgi Fahrezi ya, ini. Iya kan, tahu kan. Ya ada mirip-miripnya lah ya.
1: Iya.
0: Yes, jadi mereka nih merantau jauh-jauh ya kan ya, buat betul. Belajar di Yogyakarta. Ya, ya kalau Yusuf dari mana?
1: Kalau saya dari Sulawesi Barat, Polewali Mandar Bu.
0: Mm-hmm, betul, ya, dari Polewali Mandarnya. Ya. Maksudnya kuliahnya.
1: Kuliahnya
0: dari mana?
1: Kebetulan lulusnya di Jogja di UIN Sunan Kalijaga.
0: Oh lulus.
1: Alhamdulillah.
0: Oh gitu. Mau lanjut kuliah lagi atau gimana?
1: Insya Allah kalau ada rezeki rencananya.
0: Okay. Ya, ya tolong mungkin ada yang mendengarkan dan mau support teman-teman dari Polewali Mandar buat kuliah lagi kita terusin ya. Nah kalau Irgi?
2: Ya saya juga sama kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga juga.
0: Oke, okay. Udah lulus atau belum?
2: Belum.
0: Belum
2: masih,
0: ya.
2: Masih menyusun.
0: Nah, ini seniornya berarti ya. Oke. Okay. Ada berapa banyak sih teman-teman dari Polewali Mandar di Yogyakarta?
1: Alhamdulillah sejauh ini kurang lebih sekitar 80-an.
0: Oh banyak ya. Itu nggak cuma mahasiswa kan? Pelajar, kalau ikatan pelajar mahasiswa nih?
1: Iya, pelajar mahasiswa ada dari S1, S2, bahkan ada juga yang jenjang pendidikan SMA Bu.
0: Oh. Wow, oke. Aku dipanggil Kak aja deh biar,
1: iya.
0: Biar lebih akrab guys. Oh iya gitu. Aduh berasa kayak apa namanya ibu gitu ya. Tapi gak apa sih terserah. Yang jelas teman-teman yang jauh-jauh ini kan pasti punya hal yang ingin dicapai ya gitu. Jauh-jauh ke Jogja gitu kan. Berarti memang dulu ketika memutuskan untuk ke Jogja tuh memang untuk urusan belajar ya, aslinya udah pernah ke Jogja belum sebelumnya?
1: Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya. Jadi ini first time awal.
0: Oh
1: awal
0: gitu. Pertama kali. Dan memilih Jogja sebagai tempat untuk menuntut ilmu ya. Wah. Apa yang ada di pikiran kalian nih pertama kali kayak ke Jogja aja deh gitu. Irgi apa Gi?
2: Kalau dari saya sendiri ya pertama kan kakak juga pernah di sini. Okay. Oh ya udahlah bolehlah ngikut di sini juga. Siapa tahu nemunya di sini ya, dan kebetulan lulusnya di sini ya udah syukur-syukur lulusnya di sini, keterimanya di Jogja.
0: Keterimanya di Jogja. Tapi memang udah ngincer bahwa kayaknya di Jogja boleh juga
2: ya,
0: nih
2: boleh.
0: Gitu ya. Oke, udah ada keluarga yang sebelumnya ke sini. Ya. Nah, kalau Yusuf?
1: Kalau saya memang melihat dari segi kota yang dimana peluang pendidikannya itu maksudnya bisa untuk kita datangi, apalagi kita statusnya sebagai mahasiswa rantau. Dan alhamdulillah kebetulan melihat Jogja worth it dan juga sebagai yang sangat disarankan untuk melanjutkan studi, khususnya ketika kita ingin melanjutkan jenjang pendidikan perkuliahan. Makanya memilihnya di Jogja seperti
0: itu.
1: Oke,
0: akhirnya pilihlah di UIN ya.
1: Ya di UIN.
0: Sama nggak sih jurusannya?
1: Kalau jurusan beda.
2: Jurusan beda.
0: Oke, okay. Yusuf apa?
1: Kalau saya ilmu hukum.
0: Oke, okay. Kalau Irgi?
2: Kalau saya di jurusan akidah dan filsafat Islam.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya bertemunya di Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta ya. Gimana waktu kalian pertama kali berangkat? Berarti kan pengalaman merantau pertama kali ya?
2: Iya, gitu. Pertama kali merantau.
0: Iya, respon orang tua gimana? Jauh loh Polewali Mandar sampai sini.
2: Ya, kalau dari orang tua sih ya mau nggak mau karena kan udah keterima juga ya udah deh kamu dulu sana kakak, soalnya kakak kan udah pernah ya udah lanjut di sana. Dan ya orang tua sekarang masih inilah apa memberikan
0: support
2: yang baik
0: secara finansial juga lah ya.
2: Secara finansial tentunya.
0: Nanti nggak kelar lagi kuliahnya gitu. Iya. Berarti emang orang tua sudah paham bahwa oh ini memang itikad baik untuk menuntut pendidikan yang lebih tinggi ya gitu. Oke. Udah terakhir kali ketemu orang tua kapan?
2: Terakhir kali saya balik itu awal Januari.
0: Oh tahun ini ya, berarti ini. Belum lama amat ya. Yusuf yang lebih lama deh ini. Dari kelihatan dari wajahnya kayak aduh lama banget deh yang ketemu gitu.
1: Iya terakhir ketemu tahun 2025.
0: Oh tahun lalu berarti tahun lalu. Ya. Memang biasa pulang setahun sekali atau gimana kalian?
1: Kalau saya pribadi jarang Bu. Mungkin kayak ada hal-hal yang mungkin
0: penting banget.
1: Ada penting gitu kayak kemarin meneliti gitu tugas akhir ya, akhirnya mau tidak mau harus pulang untuk meneliti lapangan begitu.
0: Tapi selama masih bisa ditahan-tahan kangennya ya udahlah gitu ya. Lumayan juga nabung-nabung gitu. Iya. Tapi yang bikin kalian kemudian memutuskan ketika akhirnya kan di tanah perantauan nih gitu ya. Terus akhirnya ketemu dan kumpul sama teman-teman satu daerah nih. Yeah. Tadinya kan enggak kenal dan enggak pernah ketemu kan kan. Polewali Mandar kan gede ya.
1: Gede.
0: Nah, itu dia. Jadi ketemulah di sini gitu. Yang pertama kali kalian menemukan Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar itu tuh gimana ceritanya?
1: Dari siapa?
0: Irgi coba. Irgi gimana? Ya,
2: sebenarnya kan sebelum berangkat ke Jogja itu memang udah dikasih tahu di sana tuh ada ikatan pelajar dari Sulawesi Barat.
0: Oh, udah ya, ada. Oh, jangan ya bahwa ada nih teman-teman kamu juga satu daerah di sana gitu ya.
2: Nanti tinggal hubungin, mungkin nanti dijemput apa segala macam oleh senior-senior yang ini yang udah ada di sini, ya udah dekatnya situ. Kemudian tinggal bareng di asrama.
0: Oh, ini di asrama bareng berarti satu asrama.
2: Iya, satu asrama.
0: Oh, gitu.
2: Banyak kenalnya di situ.
0: Iya. Sama, Yusuf juga gitu ceritanya ya.
1: Iya, jadi di IPMP ini nih kan ada pengurus gitu, Bu, yang salah satu tugasnya menjaring mahasiswa baru khususnya. Nah, makanya dari situlah segi pendataannya ketika ada mahasiswa baru yang berasal dari Polewali Mandar, pengurus yang sudah ada juga itu mendata agar kiranya bisa terkoordinir gitu, Bu, bisa berkumpul di tanah rantau ini.
0: Iya. Karena kan gimana pun juga persaudaraan satu daerah ya gitu betul, kan. Bu. Itu juga penting juga sih supaya kita jadi lebih gampang untuk adaptif di lingkungan yang baru ya. Iya. Aku kan juga sebenarnya orang luar. Jadi tuh aku perantau dari Jawa Barat. Dari Bogor waktu itu pertama kali kesini. Jadi sebenarnya enggak ikutan kayak kalian gini ada ikatan daerah gitu, paguyuban gitu ya. Dulu tuh ada asrama Kujang ya kan, Bogor itu kan. Terus ada kalau nggak salah apa ya, Surya Kencana gitu, ada beberapa gitu. Sempet yang kontak-kontakan sih gitu, tahu bahwa dari Bogor ya gitu. Ayo dong apa mudik bareng atau apa bareng gitu. Aku sih seru banget sebenarnya gitu, tapi kayak aduh aku tuh males lagi ngumpul-ngumpulnya gitu. Jadi kayak maksudnya males kayak apa sih jalannya gitu sebenarnya. Kalau kayak bertemannya sih enggak gitu. Makanya tuh akhirnya sempat ada yang ngajakin, di asrama aja gitu. Cuma mikir, aduh kalau di asrama pasti aturannya banyak banget ya. Tapi gimana rasanya tinggal di asrama?
1: Saya dulu ya, Bu.
0: Boleh Yusuf.
1: Kalau di asrama sebenarnya merupakan solusi sangat baiklah untuk mahasiswa rantau karena salah satunya menghemat biaya dibandingkan kita ngekos yang mungkin 500 ke atas ya, dibandingkan kita tinggal di asrama yang mungkin biayanya cukup uang listrik atau gimana gitu. Dan rasanya ya pasti sudah kita kayak lingkungan keluarga gitu, apalagi sesama dari daerah gitu kan. Makanya salah satu alasan ingin di asrama yaitu tadi karena untuk mengikat persaudaraan sesama mahasiswa rantau gitu.
0: Iya, gimana Gigi?
2: Ya sama, di soalnya kan di asrama ketemunya orang dari Sulawesi juga, ngobrolnya gampang nyambung.
0: Pakai bahasa gitu, sana ya, juga ya, gitu ya.
2: Jadi kalaupun ada apa-apa masalah yang mungkin bisa dibantu sama teman-teman yang dari Sulawesi dan asrama juga.
0: Oke, jadi jokesnya nyambung aja karena dari tempat yang sama ya. Iya. Karena pertama kali datang ke Jogja pasti ada ini nggak sih culture shock bahwa nggak ngerti lagi bahasanya apa gitu ya. Salah takutnya kalau mau respon, aduh sopan nggak ya ngomong kayak gini gitu ya.
1: Iya itu udah pasti ada culture shock lah pertama kali di Jogja, apalagi melihat keadaan di Jogja itu sangat berbeda dengan apa yang ada di Sulawesi, khususnya di Polewali Mandar, yang dimana di sana itu notabene-nya bahasanya itu mulai dari segi bahasa sudah berbeda. Di sini kan mayoritas Jawa dan di sana Mandar. Dan alhamdulillah bagi saya sendiri karena kebetulan saya di Sulawesi tinggal di lingkungan Jawa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi makanya saya untuk mengenai bahasa sudah agak paham sedikit lah ketika ngobrol dengan orang Jogja di sini. Tetapi dari segi bahasanya tuh Jawa di yang ada di Pulau Limandar dengan di Jogja itu lain, ada perbedaan ya, lainnya. Yang di mana Jogja ini lumayan cukup halus gitu. Yang selama ini saya dan oh ternyata ada Jawa yang lebih halus dalam lagi. Ya halus lagi seperti itu. Makanya saya agak kaget sedikit melihat dari segi bahasanya. Ternyata Jawa pun masih ada Jawa lagi gitu.
0: Macam-macam ya.
1: Iya, macam-macam.
0: Oke, jadi pengalaman baru lagi nih ketika ya, bertemu di Jogja. Kalau Irgi udah bisa bahasa Jawa belum sekarang?
2: Waduh.
0: Nggih. Sedikit. nggih, Bu. Ya. Boten gitu ya, gitu-gitu ya, ya. Pripun Bu, pripun gitu. Iya, ya. Apa namanya? Mah paham ketika orang ngomong ya enggak sih? Kita paham ketika dia ngomong apa gitu, tapi kayak
1: mengucapkannya
0: ya, yang kita aduh takut salah lagi gitu ya, atau mungkin aduh gimana ya cara ngomongnya gitu kan. Kadang
2: memahaminya butuh waktu juga.
0: Iya, benar. Betul. Perlu dikonfirmasi benar enggak ngomong itu gitu ya. Tadi itu kamu maksudnya gini ya gitu. Karena takutnya salah.
1: Salah maksud ya, betul.
0: Iya, gitu ya. Wah, seru sih sebenarnya. Karena kan pasti di sini teman-teman kalian pun juga kan bukan cuma dari Polewali Mandar, bukan cuma dari apa namanya asli Jogja, tapi kan memang perantauan-perantauan juga ya.
1: Banyak, iya betul.
0: Oke, banyak tuh. Kita kan tadi melting pot gitu loh, semua ada kan.
1: Iya,
0: Indonesia mini ini mah beneran deh. Semua kayaknya coba kamu cek.
1: Semua ya, daerah ada. Ya,
0: semua daerah ada satu. Di Jogja.
1: Makanya ya.
0: Yang datang itu lebih banyak daripada pulang loh ini. Iya, iya teman produser nanti boleh banget. Sekali lagi buat kamu pengen ikutan komen di 08112511025 karena kita masih ngobrol sama Yusuf barengan sama Irgi gitu ya dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta gitu. Nah, buat kamu yang mungkin siapa tahu nih ada teman dari Polewali Mandar tapi sebenarnya gak kayak modelnya kayak aku nih belum join di asrama nih ya, misalnya gitu. Siapa tahu ya ada gitu kan belum ke data. Nah terus apa namanya pengen kenalan sama teman-teman Polewali yang ada di asrama juga boleh ya,
1: boleh sekali Bu, kami welcome
0: banget, welcome banget. Coba langsung aja komen di 08112511025 atau mungkin kamu juga punya pengalaman gitu kan merantau di Jogja dari daerah yang lain, gimana kemudian suka dukanya, nanti juga kita bakal ngobrol sama Irgi dan juga Yusuf gitu ya, suka duka apa sih yang mereka rasain, tantangan di Jogja gitu, dan apa-apa aja yang kegiatan-kegiatan dari teman-teman di Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta gitu. Oke, kita tunggu nih komennya kamu di 08112511025 ya.

0: sebagai anak rantau, teman pro 2, aku juga mantan anak rantau. Sekarang sih udah jadi KTP-nya di IE. Maaf ya gitu. Udah resmi ya, ada warga lokal, warlok aku sekarang gitu jadinya. Tapi memahami bahwa wah, enggak gampang nih jadi perantauan ya kan? Gitu. Kangen sama rumah pasti dong ya.
1: Pasti itu.
0: Gitu. Kalau lagi kangen sama rumah biasanya apa yang kalian lakukan?
1: Mungkin kalau dari kami mungkin beda-beda cara kita lakukan ketika kangen suasana yang ada di rumah. Mungkin ya salah satu yang kita lakukan mungkin kita menelpon lah atau berkomunikasi dengan orang di rumah, menanyakan kabar bagaimana ya. Hitung-hitung melepas rindu lah kalau misal tidak ada kesempatan untuk balik kampung. Dan juga mungkin dari kami biasa di asrama itu melakukan kegiatan masak-masak bareng. Yang dimana masak itu makanan dari khas daerah kita gitu.
0: Ada yang jago pasti masaknya ya.
1: Seperti itu. Kami kumpul-kumpul bareng ya udahlah kami makan-makan. Masakan dari daerah kami, hitung-hitung bisa melepas rindu kami yang ada di Jogja ini. Seperti itu.
0: Oh iya iya. Irgi gimana? Kamu juga gitu sama?
2: Ya sama sih, kalau tiba-tiba suntuk nih ini rindu suasana kampung ya udah tinggal telepon orang tua. Cerita-cerita.
0: Ya cerita-cerita, terus cerita-cerita, juga makan-makanan, ya, makan-makan apa makan-makan namanya, bareng ya gitu ya.
2: Teman, ayo makan-makan, bikin masakan Sulawesi.
0: Iya. Apa yang biasa atau sering kalian masak di asrama?
1: Mungkin seperti buras, Bu.
0: Buras.
1: Jadi apalagi ketika hari-hari tertentu semisal Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kami kumpul di asrama membuat buras itu, burasa.
0: Dimakannya pakai coto?
1: Dimakannya pakai ayam. Kami buat ayam tumis itu.
0: Ayam lengkuas.
1: Iya, ayam tumis itu.
0: Ayam leku.
1: Seperti itu.
0: Iya.
1: Ya mungkin seperti paleko lah.
0: Paleko. Iya. Oke, karena juga ya aku pun juga dengan Makassar tuh makanannya emang enak-enak ya gitu. Si burasa itu kan gurih ya.
1: Iya,
0: gurih. Ya kan? Aku malah lebih seneng burasa daripada ketupat loh.
1: Iya.
0: Jadi semenjak mengenal makanan Makassar, guys, aku kalau lagi apa namanya Ramadan dan apa namanya Idul Fitri, itu hidangan ya bukan lontong opor, bukan. Tapi apa namanya itu si coto Makassar sama burasa. Iya, itu enak sekali loh. Iya. Tapi ada enggak makanan khas Polewali Mandar yang menurut kalian tuh susah ditemuin di tempat lain?
1: Kalau itu pasti ada, apalagi mungkin dari segi bahannya sulit untuk kita akses di mana. Salah satunya tadi mungkin seperti kalau untuk mendapatkannya sulit, tapi kalau untuk membuatnya kemungkinan bisa. Tapi lagi-lagi bahannya pasti tidak sama lah dengan apa yang ada di Polewali Mandar.
0: Iya. Berarti agak dimodifikasi lah.
1: Iya, seperti itu.
0: Iya, apa kayak tadi dibilangin jepa gitu. Itu sejenis kayak roti.
1: Roti ya, mungkin kayak bulat gitu, bundar. Yang nantinya kita padukan dengan cumi-cumi.
0: Enak banget ya, nih kayaknya.
1: Iya betul. Harus cobain sih Ren.
0: Asik. Ya. Cuminya dibumbuin apaan?
1: Cuminya kalau bumbunya itu mungkin dari beda-beda, beragam caranya. Orang tergantung dengan bagaimana rasa kita, mungkin pedis kah atau gurih atau agak manis sedikit, itu beda-beda.
0: Sesuai selera berarti ya. Kalau rotinya dia tawar.
1: Iya, tawar.
0: Kok kayaknya enak ya. Ini menggoda sekali. Udah pernah nemuin di Jogja ada enggak yang jual?
1: Selama di sini belum pernah.
2: Aku juga sebenarnya ke
0: tempat makanan Makassar, walaupun ya Makassar dan Polewali kan agak jauh ya, tapi paling enggak kan masakannya sih mirip-mirip gitu ya. Belum pernah nemu tuh yang namanya si Jepa ini.
1: Emang kalau untuk menemukan di mana itu mungkin agak sulit seperti itu.
0: Tapi pernah bikin enggak kalian?
1: Kalau bikin kurang lebih belum pernah.
2: Belum pernah ya.
1: Mungkin karena repot di bahannya juga yang agak sulit.
2: Bahannya agak sulit juga kan pakai sagu soalnya.
0: Betul. Iya sih, sagu rada susah kalau di sini ya. Berarti kalau mau makan ini ya solusinya memang pas pulang kampung.
1: Makanya kalau pulang telepon orang di rumah kami mau balik gini siapin lah.
0: Ada itu Jepa di meja makan. Aduh, mantap sekali teman pro 2. Tapi berarti skill kalian juga terasa ketika udah merantau kan? Ya, maksudnya kalau dulu mungkin gak masak sendiri di rumah, tapi di sekarang tuh aduh kangen masakan rumah. Yuk belajar. Akhirnya pada bisa bikin makanan khas Polewali gitu kan ya. Tapi kalau adaptasi sama makanan di Jogja gimana? Udah aman atau gimana awal-awal?
1: Kalau awal-awal pasti agak sedikit berusaha adaptasi ya dengan makanan. Apalagi Jogja itu dikenal dengan makanan yang mungkin tergolong manis lah, kebanyakan manis. Karena lidah-lidah dari orang Sulawesi itu pasti kan sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang pedas. Makanya awal-awal di Jogja apalagi yang namanya gudeg itu. Karena kaget pas pertama kali makan, "Noh, ini makanan apa? Telur pun juga manis gitu."
0: Manis, ayam manis, telur manis.
1: Ternyata gitu. Ini makanan khasnya Jogja itu gudeg. Oh, gini-gini. Akhirnya seiring berjalan waktu lidah kita sudah mulai beradaptasi ya. Sudah mulai nyaman lah dengan makanan Jogja sini.
0: Sudah mulai bisa.
2: Tadi cicip-cicip.
0: Ya, tadi bilang katanya, "Aduh, waduh, makanan lagi gitu," katanya. Waduh, dia tadi sempat bilang waduh. Berarti emang di awal-awal sempat yang aduh bingung lagi mau makan apa ya, gitu ya. Yang paling mendekati sih mungkin yang agak aman makanan Padang ya.
2: Makanan Padang. Soalnya gurih gitu.
1: Ada varian rasa lah.
0: Rasa pedas, ada. Dan bersantan juga ya, kan sama kayak masakan di Sulawesi itu kan banyak santannya ya. juga gitu. Wah, iya sih itu penyelamat sekali ya warung Padang. Iya. Karena masakan Jogja ini unik sih gitu, rasanya kan ya, gitu. Betul, ya. Pada akhirnya pun juga aku juga bisa loh makan gudeg, dulu tuh juga enggak bisa. Ya. Jadi kayak bingung, aduh, dia harus diapain ya gitu. Akhirnya walaupun ada kreceknya, tapi menurutku juga kreceknya gak terlalu pedes. Jadi cara aku ngakalinnya dulu tuh aku beli ini, cabai rawit. Jadi biasanya aku sambil makan itu aku sambil ngunyah rawit. Jadi yang penting ada pedes-pedesnya ya kan. Gitu. Karena sebenarnya si gudeg ini kan enak banget rasanya. Yeah. Tapi karena dominannya manis aja gitu. Ketemu Pro 2 ya. Sekarang tuh kalau ya sebulan kali ada aku makan 2-3 kali makan gudeg. Saking karena emang suka gitu sama gudegnya ya teman Pro 2 ya. Nah ini yang paling menantang buat kalian ketika di Jogja itu apa sih keseharian yang menurut kalian paling dulu paling sulit banget gitu untuk kalian atasin sebagai mahasiswa rantau yang merantau di sini di Jogja?
1: Mungkin Irgi dulu ya, mungkin
0: agak susah nih katanya Kak Yusuf, aku mikir dulu Gi, gantian Gi, gimana Gi?
2: Ya selama apa namanya yang paling susah sih masalah kehidupan aja sebenarnya, butuh menyesuaikan teman-temannya yang belum terlalu dapat lah ininya, kemistrinya belum dapat.
0: Belum dapat gitu. Gitu ya.
2: Paling biasanya kan ya kalau di rumah kayak barang-barang pakaian apa segala macam kan, ibu yang ngurus itu biasanya. Ini waduh harus ngurus sendiri, harus nyuci gitu sendiri. Ya. Nah,
0: betul. Walaupun sekarang sebenarnya kan kemudahan banyak banget, ada laundry juga segala macam gitu ya. Kalau ini emang angkatan berapa?
2: Saya 23.
0: Oh, 2023.
2: 2023.
0: Oke, ya lumayan, udah agak
1: lumayan lama.
0: Agak
1: lama lagi jadi warga lokal ini.
0: jadi warga lokal gitu. Waduh, mantap deh teman Pro 2 ya. Tapi yang juga bikin rumah kangen sama rumah tuh biasanya kalau lagi sakit ya. Itu udah pernah ngerasain sakit di Jogja?
2: Waduh.
1: Kalau sakit pasti sudah pernah, apalagi sakit hati gitu ya.
0: Kalau itu aku gak ikut-ikutan.
1: Pernah.
0: Oke. Okay.
2: Biasanya kan ada yang bikinin air hangat gitu di rumah, di kalau di kos bikin sendiri, udah nggak ada yang ngurusin.
0: Sok kuat ya kalau di kos-kosan ya. Ya ampun, iya namanya rumah tuh emang nggak tergantikan ya.
1: Iya betul. Gitu.
0: Tapi kan jadi punya keluarga kedua tuh.
1: Iya, ada teman ada sama teman. Bisa saling bantu kalau kita sakit kadang dibantu gitu, diperhatikan.
0: Iya enaknya tuh gitu kalau di tinggal asrama ya.
1: Asramanya betul lah.
0: Jadi saling udah paham juga karena kan hari-hari ya ketemu lagi gitu. Yeah. Apalagi satu wilayah gitu kan, jadi paham lah ya.
1: Paham betul.
0: Kayak gimana gitu. Salah pahamnya tuh agak lebih gampang dikurangi ya. Tapi sebenarnya gini, perasaan aku tuh adalah ketika kalian nih kan udah lama merantau, ada kayak pressure nggak sih dari misalnya kayak orang rumah atau lingkungan kalian di sana gitu ya, bahwa kalau misalnya kalian tuh merantau tuh image-nya nanti kalau pulang merantau tuh harus jadi orang sukses gitu, ada nggak gitu di benak kalian, ada nggak beban seberat itu? Gimana
2: ya, sepertinya ini dirasakan sama semua mahasiswa ya, apalagi yang merantau. Anak ini ngerantau nih balik-balik, pasti ekspektasi orang di kampung atau orang di rumah, harus sukses, harus bawa perubahan apa segala macam lah ya. Kami nggak menyalahkan itu sebenarnya, tapi ya mau gimana gitu, kalau memang belum nemu jalannya ya ya udah.
0: Ya udahlah ya gitu ya. Maksudnya diamini aja gitu ya. Tapi nanti dilihat nanti gitu yeah. Nanti di sananya gimana ya. Tapi kalau misalnya nanti sudah selesai katakanlah, memang rencananya mau pulang atau punya ada keinginan buat merantau lagi ah gitu?
2: Ini sih sejalan dengan apa namanya moto kami yang kami pegang di Ikatan Pelajar ini, bahwasanya kami itu merantau untuk kembali lagi seperti itu ya, merantau ya, ya. Dan harapannya kalau udah balik ya itu membangun desa kami, kampung kami yang ada
0: bisa
2: di sana.
0: Berkontribusi ya, ya begitu ya. Iya iya. Nah kalau Yusuf kan sudah lulus.
1: Belum lulus sih kalau tepatnya, maksudnya lagi di fase-fase semester akhir tadi.
0: Oh oke. Okay. Masih cukup lulusan ya. Iya lulusan. Iya oke. Skripsi berarti udah kelar atau OTW?
1: Sementara progres lah, doakan asik. Aja
0: sebenernya. Halaman berapa progresnya? Soalnya aku juga dulu gitu, udah progres, nambah satu halaman doang.
1: Satu halaman, iya. Satu kalimat udah.
0: Iya, itu udah progres tuh, ya gak sih? Orang nemu satu kalimat yang susah ya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Dulu belum jaman ChatGPT soalnya, ya semua dibikin sendiri kan? Ya, kalau sekarang kan, apa ya kira-kira yang iya yeah. Gitu. AI bantuin dong, apa nih kira-kira yang bagus. Kalau dulu gak ada, kita bikin sendiri, guys.
1: Sekarang masukin bar 1 sampai bar 5 udah selesai.
0: Semua, ya kan?
1: Semalam gitu. Kelar itu
0: iya, juga. Kita dulu aduh sampai bolak-balik tanyain udah mau kelar sih bab berapa? Ya baru juga bab 2 ya gitu. Aduh, masih mending bab 2, halaman persembahan doang udah kelar. Iya. Menarik sih sebenarnya ketika tadi motonya bawa merantau memang untuk kembali
1: lagi.
0: Kembali ya, lagi betul, gitu ya. Berarti teman-teman ini kan berarti kalau untuk jabatan sebagai ketua nih Yusuf
1: ya.
0: berapa periodenya biasanya berapa tahun?
1: Kalau untuk periodenya untuk batasan tahunnya itu satu tahun periode ya.
0: Oke, berarti teman-teman yang sebelumnya itu yang sudah lulus atau yang masih pun ada yang melanjutkan misalnya kuliah gitu ya, ada juga yang mungkin merantau lagi atau ada yang sudah pulang, banyak yang sudah pulang ya?
1: Macam-macam sih kak. Kebetulan ada yang melanjutkan studinya ke S2, ada yang melanjutkan untuk kerja dulu, bahkan ada yang mungkin balik ke kampung gitu untuk mencari kerja di kampung seperti itu. Jadi okay. Macam-macam gak satu konteks aja, ada yang lanjut semua gitu. Jadi bervariasi gitu.
0: Bervariasi ya. Dan tapi tadi bahwa goalsnya sebenarnya nanti untuk kembali lagi pulang gitu ke Polewali Mandar. Tadi aku sempat nanya ke mereka, Polewali sama Jogja panasan mana sih? Wah, mereka langsung Mandar sih kalau panas katanya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Waduh. Berarti di sana apa namanya cuaca yang menurut kalian cukup panas itu di musim-musim apa, di bulan-bulan apa biasanya panasnya banget kerasa?
1: Kalau biasa itu kita rasakan dia mungkin masuk bulan Juni atau ke Agustus gitu.
0: Itu lagi
1: udah mulai panas. Karena dari laut pun juga ombaknya di bulan-bulan itu udah mulai kencang. Gitu. Kayak kalau kita balik di sekitar bulan-bulan Juni atau bulan Agustus itu pastilah mabuk lah karena memang oleng kapalnya ombaknya gede gitu di bulan-bulan itu.
0: Iya anak pesisir tahu pasti nih kapan lautan bisa bikin oleng ya gitu. Jadi kan juga pilih-pilih nih kadang-kadang gitu pulang kapan nih. Berarti naik pulang naik kapal laut.
1: Naik kapal bisa.
0: Gitu ya. Ya kayak effort tuh kalau naik kapal laut kan harus ke
1: Surabaya terlebih dahulu.
0: Perjalanan dari kapal laut 2 malam.
1: Dua hari satu malam.
0: Lanjut lagi dengan jalur darat.
1: Jalur darat ke Pullman kurang lebih 8 jam.
0: 8 jam. Wah, mantap sekali ya.
1: Perjuangannya.
0: Perjuangan ya gitu. Yeah. Luar biasa. Aduh. Hal-hal yang bikin kalian tetap terhubung nih sama akarnya kalian di Polewali Mandar gitu ya. Yang enggak kalian, kebiasaan-kebiasaan di rumah deh katakanlah, yang enggak kalian lupakan ketika di Jogja apa?
1: Untuk kebiasaan mungkin pastilah kita sering apa yang namanya istilahnya itu, kita tidak bisa terlepas dari kebiasaan yang sering kita lakukan di rumah kayak semacam mungkin salah satunya ya mungkin di rumah dulu sering begadang, padahal sementara di rumah itu kita masih bisa dikontrol, itu masih bisa begadang, apalagi sekarang di Jogja yang mungkin bisa lepas dari kontrolan orang tua di rumah, ya pasti begadangnya lebih parah dibandingkan waktu di rumah seperti itu kebiasaannya. Apalagi memang mahasiswa kan dikejar dengan yang namanya tugas gitu, jadi mau tidak mau kebiasaan yang tadinya kita ingin ubah ke begadang itu mau tidak mau harus tetap lanjutkan. Salah satu itu pekerjaan tugas itu.
0: Iya. Jadi kayak kalau di rumah tuh begadangnya karena emang seneng aja.
1: Iya, emang seneng aja.
0: Kebiasaan gitu ya. Sukanya kalau misalnya orang-orang sosial seneng ngobrol ya, gitu kan ya.
1: Iya, malam ya, gitu
0: ngumpul gitu. Ya. Terus kadang ada juga yang senengnya kita kumpul-kumpul nyanyi, ya, makan gitu, ngobrol gitu kan ya. Nanti kalau udah pamitan pulang tuh cuma bergeser berapa apa namanya jaraknya berapa kaki gitu ya, masih ngobrol lagi tuh ya, udah pamit padahal kan sebenarnya kan aku pulang dulu ya, selesai nih udah nih bubar ya, iya ngobrol lagi, nanti sampai ruang tamu berhenti ngobrol lagi. Ya sampai pintu depan masih ngobrol lagi, sampai pagar masih ngobrol lagi teman pro dua. Teman aku ada beberapa gitu yang orang Sulawesi juga ya, jadi menarik sih sebenarnya ketika terhubung dengan kebiasaan-kebiasaan di rumah ya, walaupun sampai sekarang masih kalian jalanin gitu kan. Iya. Kalau kegiatan kalian di Ikatan Pelajar Mahasiswa dan Polimandar di Jakarta itu apa aja?
1: Itu macam-macam sih, Kak. Apalagi kan seperti tadi yang sudah kita bahas itu di pengurusan ini pasti setiap tahunnya berganti pengurusan. Jadi otomatis dari segi kegiatan itu udah pasti berbeda-beda. Salah satunya di mana kita jadikan IPP ini menjadi sebagai wadah mahasiswa rantau yang khususnya berasal dari Polimandar. Di mana kita melakukan kegiatan seperti yang di bidang akademik, bersosialisasi ke mana ke instansi yang ada di Jogja gitu, mengenal budaya Jogja bagaimana seperti itu. Jadi kegiatan kita bermacam-macam lah untuk bagaimana biar salah satunya melepas menghilangkan rasa rindu gitu sebagai mahasiswa rantau di Jogja ini.
0: Memperkenalkan budaya juga dari Polimandar
1: gitu ya. Budaya Jogja kita kenali, juga kita membawa budaya kita yang berasal dari Polimandar kita kenalin juga di sini. Karena kan Jogja kita tahu begitu banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari macam-macam daerah. Makanya di sinilah tempat kita bagaimana kita saling memperkenalkan budaya kita gitu.
0: Duta-duta budaya juga lah kalian ya.
1: Iya, secara langsung ya.
0: Betul.
1: Memperkenalkan budaya gitu.
0: Betul. Ya maksudnya siapa sih yang enggak bangga sama asal usulnya gitu kan ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Gitu kalau bukan memang kita sendiri tuh siapa lagi yang bisa bangga sama asal usul kita kan ya, gitu. Betul. Walaupun juga kita respect sama budaya setempat gitu kan ya. Katanya kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya gitu. Berat loh junjung langit ya. Tapi ya begitulah adanya teman pro dua ya gitu. Jadinya ya apa namanya menjadi duta-duta atau perwakilan dari Polimandar gitu ya. Untuk bisa mengenalkannya ke Jogja terutama karena tinggalnya kan di Jogja sekarang ya. Gitu. Yang kegiatan-kegiatan banyak sepanjang itu. Terus kalau terakhir deh yang menjadi pesan orang tua nih ketika kalian merantau gitu apa? Aku ingat banget dulu tuh salah satunya adalah cuma dibilang aja gini, apa namanya belajar yang benar ya gitu gitu. Karena gak gampang loh untuk bisa kuliah di Jogja. Itu salah satunya.
1: Iya, betul sekali.
0: Gitu. Walaupun banyak banget pesannya, aduh aku sampai lupa sampai sekarang. Kalau dulu itu salah satunya aku ingat banget. Nah, kalau kalian ada pesan penting dari orang tua yang sampai sekarang itu kalian pegang banget apa?
2: Dari filosofi kami sendiri di Mandar itu bunyinya seperti ini. Isangi siri di Banuana tahu.
0: Waduh apa tuh?
2: Jadi artinya itu tahu dirilah di kampung orang gitu. Jadi itulah yang kami pegang. Terus kami juga memegang beberapa nilai-nilai yang dulu yang sering diajarkan kepada kami seperti malak bikedo, sikapnya baik, malak bipau, tutur katanya baik, malak bigau itu sikap terhadap orang sosialnya baik juga seperti itu. Itu yang kami pegang sampai saat ini untuk
0: ujangan orang tua ya gitu, ujangan-ujangan yang itu bisa bikin kamu selamat di mana aja kamu berada gitu kan ya, keren banget masih diinget Yusuf.
1: Kalau saya ya mungkin kurang lebih seperti itu juga ya, maksudnya dimanapun nanti kamu melanjutkan berada tetap ingat kalau kita statusnya orang yang merantau di kampung orang, jaga nama baik bukan cuma nama baik pribadi tapi nama baik daerah yang kita bawa. Jaga lingkungan di sana, kalau bisa jangan dibilang terlalu banyak hal-hal aneh lah. Intinya tetap fokus apa dengan niat awal kita, tujuan kita itu untuk datang belajar.
0: Jangan berulah lah
1: Jangan berulah gitu lah gitu. Jangan karena kita lepas kontrol merantau akhirnya kita mau bebas tidak. Tapi tetap ada nilai-nilai yang kita pegang dari khususnya untuk daerah kita gitu.
0: Iya. Karena kadang-kadang satu orang yang berulah oknum lah katakan gitu. Nanti semua ke bawah-bawah semua kena gitu. Jadi sebutin wah itu Adis
1: dari
0: tuh.
1: Sini.

0: Atau ke akun sosial media kami.
1: Sosial media
0: juga
1: kami bisa. Ada.
2: Di mana tuh sosialnya?
1: Di Instagram.
2: Instagramnya apa? Ya,
1: namanya IPMP Yogyakarta.
2: IPMP Yogyakarta. Oke, ya Ikatan Pelajar Mahasiswa
1: Polewali Mandar Yogyakarta.
2: IPMP ya.
1: Yogyakarta.
2: Oke, gitu. Teman Prodo bisa langsung ke sana aja. Semua kegiatan dan juga kontak ada di sana ya.
1: Ada di sana
2: gitu. IPMP Yogyakarta. Jangan kebalik tuh, IPMP. Ya, jadinya di mana tadi asramanya kalian?
1: Lokasi? Di Taman Siswa.
2: Jalan Taman Siswa. Baiklah, agak masuk ke dalam katanya ya. Jadi enggak di pinggir jalan banget. Jadi kayak bilang di Taman Siswa. Jangan dipikir sepanjang jalan Taman Siswa itu enggak. Dia masuk ke dalam, ada gang dikit ya gitu ya. Gitu masuk ke dalam ya. Pokoknya asrama G-Maps canggih
1: ada,
2: lah.
1: Ada
2: ya.
1: Di Maps ya.
2: Bisa ya gitu. Iya deh, ini sebenarnya seru ngobrol sama kalian, tapi sayangnya waktunya kelar gitu kan ya. Ada mungkin yang disampaikan lagi Irgi buat teman-teman, mau teman-teman Polewali Mandar ataupun teman-teman lain yang ada di Jogja, ada ya yang ingin disampaikan enggak?
0: Ya itu paling jangan lupa niatnya ke sini, jangan gegabah di kampung orang. Tetap tujuan yang kita untuk kembali lagi ke sana.
2: Kembali lagi ke kampung halaman ya, dengan nama baik gitu, reputasi yang terjaga juga gitu. Iya. Yusuf gimana, Sup?
1: Kalau saya untuk pesan semua teman-teman gitu, semua teman-teman yang merantau saat ini, baik itu di luar Jogja, di Jakarta ataupun di mana, sejauh mana kaki kita melangkah, ingat dari mana kita berasal, seperti itu.
2: Iya, itu yang menjadikan kita kemudian bisa juga disegani orang ya.
1: Iya, betul.
2: Gitu. Karena apa namanya, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi?
1: Iya, betul sekali.
2: Ya. Terima kasih banyak ya, Igi dan juga Yusuf sudah ngobrol-ngobrol di sore ceria. Juga teman-teman Polewali Mandar yang lain, hai suaranya boleh kok bersuara. Seru-seru mereka teman Pro 2. Ini kalau dibawa lebih banyak mungkin akan lebih rame nih.
1: Iya.
2: Digeruduk studio Pro 2 Jogja ya. Mungkin buat teman-teman dari asrama lain, besok-besok mau ikutan ngobrol juga boleh kok di sore ceria ya. Teman-teman sukses ya buat Irgi dan juga buat Yusuf dan teman-teman dari IPMP Yogyakarta gitu ya. Semoga cepat kelar.
1: Amin.
2: Ya kan?
1: Amin.
2: Bisa kembali kampung halaman gitu dengan reputasi yang mantap.
1: Amin.
2: Makasih ya. Nah teman Pro 2, kayak tadi aku sempat ngobrol sama Irgi dan juga Yusuf, katanya ada satu makanan khas dari Polewali Mandar yang namanya Jepa ya kan. Nah ini sebagai penutup aku puterin profil tentang Jepa, katanya pizza legendaris dari tanah Mandar nih teman Pro 2. Yang kayak gimana sih, yang kayak gini.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
4: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya Jepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya Jepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipih. Jepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan Jepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi Jepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena Jepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
3: Ini Indonesia.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Adis yang nemenin nih. Kayaknya emang tinggal sisa-sisa tenaga kamu ya. Di jam segini udah mulai lelah. Udah kayak kepengen rebahan aja tapi belum bisa gitu kan ya. Aku semangatin deh, sama aku juga belum bisa rebahan by the way. Kalau misalnya kamu lagi di jalan atau malah baru mau berangkat kali ya gitu. Ya coba dilihat situasinya memang memungkinkan untuk berangkat sekarang apa enggak gitu kan. Kalau memang ternyata nanti aja deh abis maghrib misalnya kali ya. Atau nanti deh kalau capeknya udah agak hilang sedikit, ngantuknya udah lewat gitu kan ya. Supaya kamu juga di jalan nyaman gitu. Bukan cuma masalah kenyamanan aja sih, tapi masalah keselamatan juga ya teman Pro 2 ya. Karena berkendara dalam kondisi yang capek dan ngantuk pasti beda lah ketika kita berkendara dalam kondisi kita yang lagi apa namanya, lagi dalam kondisi yang sehat terus juga full energi gitu kan ya. Yuk semoga sih bisa lekas pulih buat kamu yang capeknya udah sampai di ubun-ubun. Biar bisa cepat sampai kalau emang mau pulang gitu ya. Kalau mau berangkat juga jadinya enggak setengah-setengah gitu hatinya. Karena memang ya tadi itu dalam kondisi kamu tuh dalam kondisi yang sehat, terus juga kamu semangat juga ngelakuin apa yang kamu kerjain hari ini ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, saat lagi tepat di 17 lewat 36 menit, kita akan jelang bersama waktu maghrib untuk daerah Sini Jakarta, juga daerah sewaktu bersama Produa Jogja.

0: Teman-teman produser, kita masukin waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa RRI rahimakumullah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Sebuah hadis yang sanadnya dari Abdullah bin Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, orang-orang yang menyayangi maka dia akan mendapatkan kasih sayangnya dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka Rasulullah melanjutkan, irhamu man fil ardi, maka sayangilah penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama, maka Allah akan menyayangi kalian. Di sini man fis sama ini diartikan Allah. Ya, panjang kalau mau kita jelaskan. Tapi singkatnya, bahwa orang yang mengasihi sesama di bumi ini, penduduk bumi. Penduduk bumi ini tidak hanya manusia. Hewan pun penduduk bumi. Bahkan tumbuhan pun adalah penduduk bumi. Kita dianjurkan, disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menebarkan kasih sayangnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menebarkan kasih sayang, dia akan mendapatkan balasan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Rahman, kalau kita melihat terjemahan dari kalimah Bismillahirrahmanirrahim, seringnya diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau makna secara lebih detail, tidak demikian. Dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang hanya di akhirat. Di dunia dan di akhirat, Rahman itu sifat kasih sayang Allah itu untuk siapapun, tidak peduli dia orang beriman atau tidak beriman, selama dia melakukan kebaikan termasuk memberikan kasih sayang, dia akan mendapatkan rahmatnya atau kasih sayangnya Allah di dunia setidaknya. Tetapi untuk orang yang beriman, masih dapat bonus di akhirat kelak, yaitu kasih sayang Allah tidak terbatas di dunia, tapi juga di akhirat. Maka mari sebarkan kasih sayang, karena Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sangat murah, sangat luar biasa maha rahmatnya yang akan diberikan kepada siapapun yang memberikan kasih sayang terhadap sesama. Tidak terbatas pada manusia saja, tetapi kepada siapapun yang ada di dunia ini harus kita berikan kasih sayangnya. Kepada yang bodoh, memberikan kasih sayangnya tentu dengan memberikan ilmu. Kepada yang berkekurangan harta, kasih sayangnya kita berikan dengan membantu sesama. Semoga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih sayang dan mendapatkan limpahan kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: kini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Lebah bro, udah waktunya buat jamu-jamu lagu kamu. Yuk, yang pengen ikutan gabung boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Aku udah nyiapin 5 lagu nih. Hadi sudah nyiapin 5 yang bisa kamu pilih, tapi nanti gak 5-5 bisa diputerin. Ada 3 lagu dengan nanti suara terbanyak ya pastinya. Yang mendapatkan vote paling banyak bakal aku puter tepat di 18.45 menjelang jam 7 malam ya. Ini dia lagu pilihannya teman pro 2, ada Olivia Dean, Man I Need, Opulatia punya Taylor Swift, terus juga Yellow punya Treasure, Sal Priyadi, Foto Kita Blur, sama Penyihir punyanya Ga Indrawari. Dari 5 lagu tadi, mana sih yang kayaknya kamu suka banget deh gitu? Langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Cuma di jamu, jamnya lagu kamu.

0: So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin chart berdua hit list the weekly top 20 countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety.
1: Pro 2 Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

yang punya Mika Tambah yang pecah yang Tai Putra teman Pro 2. Kalau kamu lagi suka sama lagu ini, atau mungkin kamu juga memang bukan cuma lagu ini tapi lagu-lagu baru yang udah banyak pokoknya bisa kamu dengerin di semua digital platform streaming gitu ya. Kayaknya memang sekarang musisi tuh lebih seneng keluarin single-single aja dulu gitu ya. Kalau dulu kan album gitu kan, kita nungguin keluar apa namanya kaset, ada CD gitu kan ya. Nah kalau generasi yang sekarang mungkin gak ngalamin itu ya, tapi katanya somehow yang namanya Gen Z itu udah mulai nih ngenalin lagi hal-hal yang bisa dibilang vintage gitu kan ya. Sekarang kan apa tinggal streaming doang nih termasuk lagu. Nah sekarang itu Gen Z di Amerika Serikat teman Pro 2 itu lagi suka banget sama yang namanya CD alias compact disc. Kalau compact disc kan bentuknya album ya, jadi satu musisi gitu punya banyak lagu dan dikeluarinlah CD-nya, albumnya apa nih gitu dalam bentuk compact disc teman Pro 2. Nah ini tuh sebenarnya udah ada dari tahun 80-an. Pertama kali produksi tahun 82. Dulu itu album punyanya ABBA, The Visitor teman Pro 2, rilis tahun 82 gitu ya dalam bentuk CD atau compact disc tadi itu gitu kan. Nah, kalau ke Indonesia itu mulai masuk di tahun 90-an gitu. Aku dulu punya beberapa compact disc. Jadi aku ngalamin tuh dari kaset terus ke compact disc gitu ya. Jadi dulu tuh ketika satu musisi rilis album ditunggu banget karena memang udah nabung buat beli CD-nya gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal per lagu aja gitu ya, atau langganan streaming aja gitu kan. Tapi ternyata Gen Z juga merindukan hal-hal yang menurut mereka, wah ini vintage nih gitu kan ya, lucu juga. Makanya naiklah tadi katanya penjualan CD di Amerika Serikat gitu kan ya, ini naik drastis. Barang-barang retro semacam compact disc ini bahkan sampai terjual 17,5 juta unit di Amerika Serikat. Gak tahu ya kalau di Indonesia apakah juga kayak gini gitu kan. Karena ada unsur nostalgia mungkin di dalamnya yang bikin Gen Z juga penasaran gitu kan. Ini apa sih di zamannya orang tua aku tuh dulu, zaman-zaman mereka muda dengerinnya kayak ginian ya gitu. Jadi rasa penasaran yang kemudian berujung ke kok bagus, kok lucu, terus ngoleksi deh gitu kan. Jangan-jangan kamu juga gitu ya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe Weekly Hits on Produe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Penyanyi asal Amerika Serikat Miley Cyrus ngerilis lagu Let's Get Married, salah satu lagu di album studio ke-10 Best Persuade. Let's Get Married menghadirkan suasana romantis yang kental dengan pesan cinta serta komitmen mendalam terhadap pasangan hidup. Dalam Let's Get Married, Miley Cyrus menggambarkan perasaan kagum dan rasa syukur seseorang yang merasa sangat beruntung memiliki pasangan impiannya. Nuansa emosional dan ketulusan terasa begitu kuat sejak bait-bait awal lagu dinyanyikan.
2: Produa Weekly Hits.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

Ini Sugar Babes When the Rain Comes. Waduh, kangen sama musim hujan ya. Gerah banget soalnya di Jogja. Buat yang nungguin, kapan sih hujan gak turun-turun nih? Kalau kata prediksi BMKG sih, awal musim hujan 2026-2027 teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Indonesia itu mundur ke November-Desember ya. Ini gara-gara El Nino katanya sih. Dan durasi musim hujannya lebih pendek karena berlangsungnya dari Desember 2026 sampai Februari 2027. Ya ampun, baru juga datang udah pergi lagi gitu musim hujannya. Padahal kita butuh yang adem-adem ya teman Pro 2 ya. Nah kira-kira nih persiapan kamu buat menghadapi musim hujan tahun ini apa aja? Udah ada belum? Boleh share 0811 251 1025 ya.

Teman Bro 2, waktunya buat aku langsung puterin aja lagu yang udah kamu pilih di jamu-jamu lagu kamu ya. Tadi aku udah tawarin Sal Priyadi, Olivia Dean, Treasure, terus juga ada Taylor Swift sama Gay Indrawari. Nah ini yang dipilih sama teman kita, ada beberapa, ada 3D Plyen, terus juga dari Iksan Ikuta Gede. Halo juga apa kabar tadi Lala ya, salam kenal juga buat kamu Lala. Sama satu lagi tadi ada Eka Diwates, ada beberapa lagu yang sama dan juga yang beda. Jadi ini dia pilihan yang terpilih adalah Sal Priyadi Foto Kita Blur, Olivia Dean Menaini, sama Treasure yang Yellow di jamu-jamu lagu kamu.

Ini Olivia Dean yang bawa kita menuju akhir ya untuk Sore Ceria hari ini. Waktunya Adis buat pamitan karena abis ini bakal ada teman aku Nigen yang bakal nyapa kamu semua di Jaga Malam Jangan Dengar Malam-Malam ya. Terakhir ada Yellow punya Treasure menemani kamu semua. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja ya di 102,5 FM, di rri.co.id streaming ataupun juga di RRI Digital. Oke, selamat malam semuanya. Dadah.

0: Popra 2 hari ini Kamis 24 September 2026 bersama saya Niken Ayu.
1: Info Pro 2.
0: Kita mulai dari berita pertama, tawang pre-2 dari rri.co.id. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, pencarian tetap dilakukan meski status operasi khusus telah dialihkan menjadi operasi rutin. Menurut Syafi'i, tim SAR di sejumlah wilayah pun juga turut diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Salah satunya tim SAR di Bengkulu yang mengarahkan operasi rutin ke wilayah perairan sekitar Pulau Enggano.
1: Info Pro 2.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi fokus utama pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Medhut mengatakan 2 provinsi tersebut mencatat kenaikan jumlah titik panas dibandingkan wilayah prioritas lainnya. Raja Juli mengatakan penanganan karhutla saat ini diprioritaskan di 6 provinsi berbasis kawasan gambut. Ke-6 wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ia mengatakan secara umum, tren titik panas di 6 provinsi tersebut menunjukkan penurunan, namun kenaikan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari rri.co.id, teman berdua pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menegaskan komitmen memperkuat kemandirian fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas masyarakat di tengah penyesuaian anggaran belanja. Langkah tersebut dilakukan agar program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat tetap berjalan optimal. Penyesuaian anggaran juga diarahkan pada efisiensi komponen pendukung dan penajaman prioritas pembangunan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 1 Mempro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya. Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah. Kurang. Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir ya,
0: okay.
1: ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal betul. Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Daikon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya? Masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self development, self improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Daikon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya iya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira. Gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak, satu SMP.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim di luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yay, iya benar banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh. Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilis? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget. Aku ngerasa tersentuh banget. Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi buat aku ya. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini. Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate yeah banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu banget. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: Lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh, waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu, ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus sekarang kayak kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, mm-mm, kira-kira feedback, pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga, mm-hmm, langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur.
0: Mm-hmm.
1: Ngobrol-ngobrol sama mama, okay, kayak deep talk.
0: Oke, oke. Okay.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah, lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah dong. Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu, kayak bla bla bla bla. Ada nggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Yeah, betul.
1: Walaupun relate, tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow. Dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak.
1: Bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman Pro 2 yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempet kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke. Okay.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempet ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: bener,
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya
0: dan gitu brewokan ya. Yeah. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro dua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satu adalah Dewa 19, nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Shira, ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Okay.
1: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
0: Betul. Taylor gila sih. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kau pengen banget nonton?
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa? Singapura berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen. Gak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya kedepannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
0: Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up, line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform. Yoi. Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu, mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman berdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Yeah.
0: Oke, dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman berdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Produ FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic. Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman berdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live, dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi kalian jangan lupa.
0: Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pradua, selamat malam. Ada Niken nih, nyapa kamu malam hari ini di Pradua Jogja. Pasti dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam teman Pradua. Aku nanti hari ini ada kabar yang seru dari kemarin tuh. Setiap aku siaran selalu ada yang nanyain. Maksudnya kayak ada-ada aja yang nanyain, Niken kenapa siaran tuh gak ada dialog hari ini. Ada-ada aja yang nanyain kayak gitu teman Pradua. Nah malam hari ini kebetulan banget teman Pradua, nanti ada kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya, terkait dengan workshop watercolor teman Pradua. Jadi nanti di jam 8:30 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 20-an menit lagi. Kalau kamu mau request lagu ke Niken, masih ada waktu sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol selama 30 menit teman Pradua. Jadi kalau mau request lagu sebelum nanti jam 8:30 boleh banget ya, bisa WhatsApp aja ke Niken pengen diputerin lagu apa malam hari ini. WhatsAppnya masih sama pastinya di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Ogah ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu enggak sih?
5: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Nggak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

Say Animal teman berdua. Cocok banget sama lagunya karena malam hari ini aku akan ngajakin kamu untuk ngobrolin soal animal-animal teman berdua. Kita akan ngobrolin workshop watercolor bersama dengan Animal Friends Jogja. Ini adalah event yang dibuat sama Animal Friends Jogja. Teman berdua sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di studio berdua Jogja. Pastinya nanti kita akan ngajakin ngobrol. Buat kamu juga yang nanti kepo-kepo terkait dengan workshopnya, boleh banget ntar bisa WhatsApp aja ikutan gabung kita ngobrol-ngobrol di malam hari ini teman berdua. WhatsAppnya masih sama juga di 0811251125.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Waktunya
5: ngobrol bareng
6: di Produe Jogja.
2: Produe Jogja.
1: Radio 2,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Radio 2, selamat malam. Ada Dika nemenin kamu malam hari ini, mau ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol ya. Di malam hari ini seperti tadi yang sudah aku kasih tahu teman Radio 2, malam hari ini kita akan ngobrolin soal Animal Friends Jogja Workshop Watercolor bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio 2 Jogja. Aku kenalin dulu, ada Kak Novri Dani selaku FJ Research Mobilization Coordinator dan juga Kak Ichka Gavrila selaku narasumber eventnya di Workshop Watercolor. Halo, selamat malam.
7: Halo. Malam.
1: Oke, baiklah. Aku panggilnya Kak Dani dan juga Kak Ichka.
7: Ika.
1: Oh, Kak Ika. Oke, oke. Okay. Baiklah. Mungkin kita bisa awalin dulu ya ke Mas Dani. Mungkin banyak juga dari teman berdua yang nggak tahu kira-kira AFJ Animal Friends Jogja ini sebenarnya adalah komunitas yang seperti apa sih, Mas Dani?
8: Ya, AFJ itu salah satu NGO di Jogja. Kami fokusnya untuk peningkatan kesejahteraan satwa. Ya, jadi kami non-profit NGO. Kerja-kerja kami di edukasi, campaign, adopsi, advokasi, dan adopsi. Ya, kurang lebih cakupannya itu sih programnya.
1: Oke. Dan ini ceritanya AFJ akan menyelenggarakan workshop, betul?
8: Betul.
1: Workshop watercolor. Sebenarnya dulu mungkin bisa diceritakan dulu ya, apa sih yang melatar belakang, apa yang melatar belakangi akhirnya membuat workshop ini, Mas Dani dan juga Mbak Ika?
8: BU.
1: Oh, BU ya. Jujur ya, BU. Karena yeah, dari AFJ sudah merawat berapa hewan, Mas Dani?
8: Kalau saat ini kita ada ratusan kucing dan puluhan anjing. Jadi memang untuk operasional keseharian sampai anak-anak ini teradopsi memang perlu gitu. Jadi kita pakai cara apa aja yang penting halal. salah satunya galang dana charity event seperti ini salah satu.
1: Oke, tapi ini adalah event yang pertama kali atau gimana, Mas?
8: Kalau sama Mbak Ika-nya event kedua, tapi untuk workshop-nya ini pertama kali. Sebelumnya ada kolaborasi juga, beliau pameran di salah satu resto di Jogja. Nah, dari hasil penjualan karyanya itu didonasikan ke AFJ. Masih berlangsung sampai
7: Januari.
8: Januari. Jadi yang butuh.
7: Iya. Nah, itu di Walter Resto. Di Jalan Kemerdekaan.
8: Datang ke sana melihat dan
1: ikutan ya pastinya. Oke, di Walter Resto.
8: Itu masih berlangsung pamerannya, bisa di apa kalau karya tuh dia berarti.
7: Ada merch-nya juga yang bisa dibeli.
8: Iya.
1: Oh, iya.
8: Akan didonasikan ke AFJ juga. Yeah.
1: Oke. Okay. Jadi buat yang mungkin lagi gabut ya, sekalian mau main-main sama mau mendonasikan uangnya untuk hewan-hewan tercinta, boleh banget ya. Ntar bisa datang aja ke
8: Walter Resto.
1: Oh iya, di Walter Resto. Oke. Kenapa sih akhirnya memilih untuk watercolor? Kenapa enggak membuat pameran lagi atau seperti apa, Mas Dani dan juga Mbak Ika?
8: Awalnya ketemu di acara.
7: Kita ketemu ya di Walter Resto, terus kayaknya saya nge-reach out gitu. Masnya reach out ke saya nanya ada event apa gitu kan. Terus yang aku kepikiran kayaknya mungkin workshop melukis cat air gitu kan. Gak banyak juga ya di Jogja yang melukis cat air gitu kan. Terus emang kalau aku spesialisnya memang watercolor, botanical, jadi seputar bunga, tanaman gitu-gitu.
1: Oh iya ya, jadi menyesuaikan juga sama Mbak Ika yang memang keahliannya itu di melukis cat air. Oke. Anyway, nanti eventnya akan diselenggarakan kapan, di mana?
8: Rencananya di akhir Oktober akan segera kita posting juga nanti posternya di sosial media AFC, Mbak Ika, dan Pro 2 tentunya. Diajak collab juga.
1: Oke, baiklah.
8: Acaranya di agak selatan Jogja. Nanti di Legareka Space namanya.
1: Itu kafe atau apa, Mas?
8: Kafe, ada galerinya juga.
1: Di Legareka Cafe ya.
8: Legareka Space namanya.
1: Oh, Legareka Space.
8: Iya.
1: Oh ya, ini agak di Joksel ya.
8: Iya.
1: Oke. Kita tunggu juga teman Pro 2 yang kalau mau nanya-nanya terkait dengan workshopnya watercolor, boleh banget bisa WhatsApp aja ke Dika di 0811251125 teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Waktunya
5: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
6: Pro 2 Jogja.

0: Pro2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita balik lagi teman Pro2, kita masih ngobrolin soal Animal Friends Jogja Workshop Watercolor. Nika juga masih nungguin kalau kamu mau tanya-tanya terkait tema kita malam hari ini, boleh banget bisa WhatsApp aja di 0811251025 ya. Ini sudah ada satu pendengar yang tanya, mungkin bisa langsung saya bacain ya, Mbak Ika dan juga Mas Denny. Dari Katri di Playen, selamat malam Mbak Niken, join bertanya. Pertanyaan pertama untuk Mas Denny. Nah, kalau di AFJ itu komunitasnya fokusnya sebenarnya ke hewan apa sih? Apakah hanya anjing dan kucing atau ada yang lain?
1: Kalau di AFJ sebenarnya keseluruhan hewan sih. Cuman memang kalau di Jogja kan kebanyakan yang kita temui ya anjing dan kucing gitu, domestiknya. Cuman secara isu kami juga membahas kampanye tentang ayam petelur gitu, transisi dari cage free ke apa ya, transisi dari kandang baterai ke cage free gitu. Kemudian juga karena di Jogja ada kuda juga, kuda pekerja, kita juga campaign soal itu. Dulu juga ada traveling sirkus lumba-lumba, kita juga campaign itu. Terus di Jogja juga ada isu monyet ekor panjang gitu. Dan lingkungan juga campaign soal itu. Tapi karena domestik paling banyak ketemunya anjing dan kucing, dan Jogja kucing ya paling banyak juga gitu. Ya, jadi mungkin sebenarnya kalau dilihat di sosmed sih kayaknya
0: kucing semua ya.
1: Tapi kita membahas apa kampen keseluruhan hewan sebenarnya.
0: Oke. Jadi nggak cuma ke kucing sama anjing aja. Betul. Ya Mas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dari Katri di Playin untuk Mbak Ika. Gimana sih Mbak Ika, seni watercolor ini bisa menjadi media untuk menyuarakan kasih sayang ke hewan? Monggo.
2: Jadi kalau aku sendiri kan emang aku pecinta anjing ya. Nah, jadi harapanku dengan ikut dengan kerjasama dengan AFJ ini, supaya banyak orang yang misalnya kayak sibuk kerja, gak tahu mau menyalurkan hobi melukisnya atau hobi seninya ini, bisa ikut workshop. Dan karena seluruh biaya workshop ini akan untuk AFJ ya, jadi kan sekalian ikut workshop dan sekalian berdonasi, dan semoga bisa mengedukasi banyak orang yang sibuk dengan kehidupan sebagai budak corporate, bisa menyalurkan hobi dan juga bisa berdonasi ke AFJ.
0: Oke, jadi kalau lagi suntuk kerjaan mulu,
2: iya,
0: jadi sekalian berdonasi juga sekalian. Betul. Melakukan hal-hal yang positif.
2: Betul.
0: Pastinya
2: iya.
0: Meluangkan hobinya teman berdua kalau memang bisa melukis ya. Tapi tadi aku sudah sempat ngobrol-ngobrol kalau gak cuman workshopnya, maksudnya gak cuman buat kamu yang sudah bisa gambar, bisa lukis, tapi juga bisa untuk pemula ya.
2: Pemula juga bisa.
0: Nanti konsepnya akan seperti apa, atau materi-materi yang akan disampaikan di workshopnya nanti akan seperti apa, Maika?
2: Nanti objek yang dilukis sih nanti ada beberapa pilihan. Nanti akan aku kasih pertanyaan, misalnya ini masih beginner atau sudah pernah pakai cat air, misal belum pernah pun juga gak masalah, bisa nanti diajarin. Jadi nanti objek yang dipilih nanti juga aku sesuaikan dengan sudah pernah melukis cat air atau belum gitu. Supaya sebenarnya tekniknya tuh gak susah, cuman kalau belum pernah memang harus tahu basicnya dulu. Kalau sudah bisa basicnya sih nanti mau melukis objek apapun mudah gitu.
0: Oke. Jadi kayak aku nih misalnya teman Pradu, aku gak bisa gambar, gak bisa melukis, bahkan kayaknya belum pernah melukis sama sekali. Kalau di SD sih udah ya. Tapi kan ngasal gitu maksudnya.
1: Gambar gunung.
0: Yang ada sawah-sawahnya gitu ya kan. Sama burung, cuma sekelas kayak gitu doang. Tapi kalau kita ngomongin watercolor itu kan juga ngomongin soal warna. Nanti kira-kira juga diajarin gak sih Mbak, campur-campur warna?
2: Diajarin juga gitu. Jadi ya, lengkap. Sebenarnya yang lebih susah itu bukan campur warnanya, tapi kayak mengontrol airnya di kertas. Itu yang susah, jadi melatih kesabaran. Jadi melatih kesabaran dan kontrol. Jadi lama-lama nanti terbiasa. Yang susah tuh yaitu harus tahu sebanyak apa air yang di gores ke kertas. Yang susah itu sebenarnya.
0: Kayaknya juga yang lebih susah tuh melenggak-lenggokkan tangan kita untuk membentuk suatu gambar yang atau sebuah warna yang akhirnya tercampur dengan baik ya.
2: Iya.
0: Kalau tangan-tangannya kaku kayaknya juga akan lebih susah juga.
1: Bandingkan sabar gak akhirnya.
0: Kayaknya juga agak susah ya. Kalau tangannya kaku teman berdua. Berarti nanti temanya akan di
2: botanical art ya. Jadi seputar bunga, buah gitu.
0: Oke, aku pikir nanti bakal temanya akan animal juga karena menyesuaikan
2: botanical
0: dengan...
2: itu lebih malah justru lebih gampang. Kalau animal gitu lebih susah. Soalnya kan realis ya ini ya, semi realis jadi ya itu.
0: Oke. Nanti kalau untuk peralatan kemudian peralatannya nanti gimana nih, Mbak Ika?
2: Untuk cat dan kertasnya nanti saya sediakan. Paling peserta bawa kuas saja. Pensil penghapus, kalau misal nggak bawa nanti bisa saya pinjamin juga bisa.
0: Oke.
2: Jadi cuman datang aja bawa niat gitu.
0: Datang bawa kemauan ya.
2: Kemauan.
0: Oke, ini ada yang masuk lagi dari Lara Purnamasari. Kak Dadi dan juga Kak Ika mau tanya, ketika teman-teman melukis hewan dengan watercolor, apakah sebenarnya sedang menggambarkan hewan itu sendiri atau justru menggambarkan bagaimana manusia memandang dan memperlakukan mereka? Terima kasih.
2: Rata-rata sih kalau seniman yang melukis binatang itu justru mereka melukis binatang yang peliharaan sendiri ya. Biasanya gitu. Bahkan untuk seniman cat air itu banyak yang mereka commission khusus untuk pet gitu. Jadi emang mereka gak mau melukis yang lain, khusus untuk binatang-binatang. Rata-rata sih kalau yang saya tahu, rata-rata sih mereka melukis binatang ya binatangnya sendiri. Termasuk aku juga ada anjing-anjingku aku lukis gitu. Kan mungkin gemes ya sama peliharaannya sendiri gitu.
0: Jadi pengen diabadikan lewatnya lukisan gitu.
2: Betul. Makanya ini juga temanya kan botanical supaya bisa mencakup orang yang di luar pecinta binatang juga, pecinta tanaman atau apa gitu kan juga jadi dapat info soal AFC juga.
0: Oke. Jadi kalau memang punya sesuatu yang disuka bisa diabadikan, gak cuma di foto-foto aja tapi juga bisa dilukis.
2: Betul.
0: Sambil belajar juga teman berdua. So karena udah hampir jam 9, mungkin bisa dikasih tahu Mas Dedi juga Mbak Ika kira-kira workshopnya nih kapan, di mana, kemudian kalau boleh disebutkan harganya juga, benefitnya seperti apa nanti. Monggo.
1: Ya, jadi segera akan kami posting di sosial media kita. Nanti kita akan collab bareng gitu. Bocorannya akan di akhir Oktober. 99% tanggal 31 Oktober ya. Namun jangan khawatir sih, tapi kalau misalnya nanti pesertanya ternyata responnya cukup baik, bisa kami tambah batch-nya di tanggal satunya. Jadi di Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk registration fee-nya itu di 200.000. Teman Pradua yang mau ikutan itu sudah dapat konsumsi, sudah dapat peralatan. Tadi jadi tinggal bawa niat aja. Gitu. Dan sekaligus sudah berdonasi untuk AFJ. Gitu.
0: Oke. Dan tempatnya tadi ada di Legarika Space.
1: Betul.
0: Ya, ini ada di Joksel, nanti bisa buka maps aja teman berdua. Terakhir mungkin pendaftarannya seperti apa? Mas Dedi tadi belum disampaikan.
1: Pendaftarannya nanti dari poster di sosial media itu kita kita sematkan QR code. Nanti bisa terhubung ke Google Form ya, jadi bisa mengisi di situ dan melakukan apa alurnya nanti di sana, sekaligus biaya dan data dari peserta gitu.
0: Instagramnya apa, Mas Dani?
1: Animal Friends Jogja. Kemudian Instagram
2: Gavrila Palet.
0: Oke, tadi aku udah scroll gambarnya.
1: Mudah
0: sekali untuk kita lihat dan kita kagumi teman berdua. Kalau cuma mengagumi kayaknya mudah ya.
1: Tapi aku sempat baca-baca untuk menggambar, melukis itu juga selain tadi kegiatannya positif, bantu ini workshop untuk berdonasi juga. Juga untuk relaksasi ya.
2: Iya betul.
1: Iya.
0: Stress release ya.
1: Iya.
2: Seperti meditasi.
1: Kayak meditasi. Oh ya.
0: Kayak baca buku itu kan juga sebagai salah satu stress release ya. Oke. Jadi kalau memang seperti tadi yang kita sudah obrolin teman berdua, kalau lagi suntuk menjadi budak korporat, bisa nih kamu join ya. Nanti bisa buka aja di Instagramnya Animal Friends Jogja, atau kalau mau scroll-scroll juga bisa di Instagramnya Mbak Ika nih di gavrila.palet ya. Betul ya Mbak Ika ya?
2: Betul.
0: So mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi ke teman berdua, Mbak Ika sama Mas Denny?
1: Ya, kalau aku sih jangan lupa itu pantau di sosial medianya Animal Friends Jogja. Di sana segera akan kita poster eventnya. Teman-teman, teman Pro 2 bisa langsung daftar. Karena setiap batch-nya kita rencananya nggak banyak-banyak. Karena memang butuh intimate ya.
2: Yeah.
1: Ya. Jadi cuma 10 orang. Iya, jadi kalau nanti pesertanya atau responnya cukup baik, kita tambah batch berikutnya.
0: Okay.
1: Jadi jangan sampai kehabisan kuota.
0: Ya, ternyata kuotanya dikit banget, terbatas ya, cuma 10 orang. Oke, karena nanti private teman Pro 2.
2: Jadi mau tanya sebaik-baiknya boleh.
1: Okay.
2: Soalnya aku juga jarang buka workshop baru ini.
0: Ini
2: aku berminat karena untuk IFC.
1: Terima kasih.
2: Terus mungkin durasi waktunya sekitar
1: Durasi waktunya sekitar satu setengah jam.
2: Tapi misal ketagihan nih, mau stay lebih lama, ngobrol lebih lama, gitu juga gak masalah.
0: Okay.
2: Sampai sepuasnya aja.
0: Sepuasnya.
2: Mau 3 jam juga boleh aku.
1: Waduh. Gak pulang.
0: 3 jam juga diladenin ya. Oke. Mungkin aku juga ingetin lagi buat teman berdua yang mau join, nanti bisa cek aja di Instagramnya Animal Friends Jogja sama di Instagramnya Mbak Ika di gavrilab.palet ya. So ini kan masih nemenin kamu di Jaga Malam. Kita tutup dulu dialognya. Besok kamu kalau mau join bisa buka Instagramnya aja teman berdua. Ini kan masih nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12.
3: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

berdua masih barengan sama Niken di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam teman berdua. Aduh, jaga kesehatan teman berdua. Karena aku lagi menuju pilek teman berdua. Kenapa aku bilang aku menuju pilek? Karena lagi proses ya, belum sepenuhnya pilek, tapi kayak suara sudah kelihatan kalau bindeng-bindeng gimana gitu ya kan. Kepala udah berat, mata udah pedes banget, yang ini akan menuju ke pilek nanti ya teman berdua. Aduh, aku jadi mau flu. Jadi kamu juga harus jaga kesehatan supaya nggak bapil di cuaca yang kayak gini teman berdua. Aku juga lihat teman-teman aku yang lain tuh juga ada banyak yang sakit bapil teman berdua. Apalagi anak-anak kecil ya, pasti juga banyak banget kemarin tuh yang sampai aku juga punya adik yang akhirnya juga masuk rumah sakit gara-gara sakit di cuaca ekstrim kayak gini teman berdua. Sekarang juga malah kena bapil. So, buat teman berdua juga jangan lupa jangan terlalu banyak minum es meskipun kamu sekarang tuh lagi sehat-sehat aja. Aku aja udah nggak minum es, maksudnya mengurangi minum es, mengurangi makan yang manis, minum yang manis pun tetap kena flu teman berdua. So jaga kesehatan pastinya, rutin makan sayur, olahraga juga, dan jangan tidur malam-malam teman berdua supaya badannya tetap fit ya. Kalau perlu juga minum vitamin supaya nggak flu kayak Niken pastinya teman berdua. So aku masih nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Buat kamu yang mau request lagu ke Nika juga boleh banget. Bisa WhatsApp aja di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah nggak bela-belain main ke kafe padahal lagi nggak punya duit nih? Semuanya demi bisa foto estetik buat post di feed Instagram. Bisa jadi kamu lagi menjalani gaya hidup hyper reality atau realitas semu. Kondisi yang mampu menciptakan fantasi seolah-olah jadi kenyataan. Menurut sosiolog Universitas Erlangga Surabaya, Tuti Budi Rahayu, banyak Gen Z yang terjebak gaya hidup hyper reality. Mereka kadang nggak berpikir logis saat ingin memiliki atau mendapatkan sesuatu. Ujung-ujungnya menghabiskan banyak uang supaya terlihat wah di media sosial. Malah gak jarang sampai ada yang terjerat pinjol demi ngikutin tuntutan gaya hidup hyper reality alias realitas semu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

kedua cerita penutup hari ini. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal Animal Friends Jogja yang sekarang itu lagi buat event workshop watercolor teman Bro 2. Tadi juga udah dibilang sama Mbak Ika, narsumnya di watercolor teman Bro 2, yang bilang kalau memang kamu lagi suntuk menjadi budak korporat, lagi suntuk dengan kegiatan-kegiatan kamu sekarang, bisa nih kamu menyalurkan hobi kamu sebagai bentuk stress release teman berdua. Cuman masalahnya kalau aku gak punya hobi teman berdua. So, malam hari ini aku mau nanya teman berdua, kira-kira kamu tuh juga sama kayak aku gak sih, punya hobi atau enggak teman berdua? Dan kalau kamu punya hobi, kira-kira hobinya apa? Karena jujur, aku tuh kayak semuanya tuh serba setengah-setengah gitu, kayak gak yang bisa-bisa banget. Jadi kayak gak bisa disebut sebagai hobi gitu loh. Gak bisa-bisa banget dan gak dilakuin secara rutin gitu kan ya. Jadi gak bisa dibilang sebagai hobi sesuatu itu teman berdua. Jadi buat kamu kira-kira apakah kamu juga sama kayak Diken, punya hobi atau enggak teman berdua? Kalau kamu punya hobi, kira-kira hobinya apa? Apakah betul yang dibilang sama Mbak Ika dalam obrolan kita tadi, kalau kita lagi melakukan hobi kita atau lagi melakukan aktivitas sesuai dengan hobi kita itu bisa disebut sebagai stress release versi kamu teman berdua? So, kasih tahu ke Diken malam hari ini, kira-kira kamu punya hobi atau enggak teman berdua? Kalau punya, kira-kira hobi kamu apa? Karena ini adalah bentuk stress release ya, di kala kepenatan dunia ini teman berdua. Agak lebih ngomongnya tapi enggak apa-apa ya. Kira-kira apa teman berdua, hobi kamu bisa kasih tahu ke Niken sambil request lagu juga boleh banget. Ini yang request lagu ke Niken udah banyak banget nih, ada Kak Andar di Purworejo, pengen diputar lagunya Salma Salsabil Bunga Hati untuk Mas Surahyo di Ngowok Ambarukmo alumni Fakultas Ekonomi UGM. Sukses selalu. Oke. Kemudian ada Bang Yan. Halo, selamat malam Kak Niken. Selamat malam juga Bang Yan. Request lagu Olds Milia 9990 yang mana aja katanya. Oke, ini sudah aku siapkan. Iqbal Ramadan Rindu Sendiri. Betul ya, semoga ini betul lagunya. Nanti kalau salah aku ditegur ya Bang Yan ya. Terima kasih sudah nemenin saya setiap hari selagi ngojol Pro 2, sukses selalu. Wah, terima kasih juga Bang Yan, selalu dengerin Pro 2 Jogja sampai semalam ini pastinya buat temenin ngojol ya. Dari Karini di Pakem, pengen diputri lagunya Petra Sihombing featuring Iklim yang Harapan, sama pengen diputerin lagunya Raisa Tak Berharap Lagi. Terima kasih. Oke. Ini berarti yang request banyak banget, numpuk. Nanti aku puterin tetap satu-satu teman berdua, sabar ya. Kalau belum aku puterin, sabar, ditunggu aja. Pokoknya pasti tetap aku puterin teman berdua. So, aku puterin dulu lagunya diriku sama Kander di Purworejo ya. Tadi pengen diputer lagunya Salma Salsabil Bunga Hati.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah ini dia teman Pro 2, juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Tamu berdua kita ngomongin hobi ya. Kira-kira kamu punya hobi atau enggak, tamu berdua? Dan kalau kamu tuh punya hobi, kira-kira hobinya apa, tamu berdua? Karena aku tuh merasa aku tuh enggak punya hobi yang beneran aku suka gitu, tamu berdua. Kayak aku melakukan hal-hal yang aku suka tuh sekedar di saat itu aja sukanya, tapi gak aku lakuin secara rutin sehingga aku gak menyebut dia itu sebagai hobi. Kayak contoh baca novel, aku juga suka baca novel, suka main ke Gramedia, suka beli novel di online. Tapi aku melakukan itu ketika lagi pengen aja gitu loh. Tapi kalau secara rutin sebagai stress release sih kayaknya enggak juga, tamu berdua. Stress release aku tuh cuman tidur sih kalau aku sama me time, tamu berdua. Jadi aku kayak enggak punya hobi apapun yang bisa aku lakuin, kayak olahraga apa segala macam tuh kayaknya aku merasa enggak ada gitu, tamu berdua. Nah, kalau tamu berdua kira-kira hobinya apa? Apakah punya hobi juga, tamu berdua? Bisa kasih tahu ke Niken, WhatsApp aja di 0811251025 ya. Ini dari Kak Neneng di Panda Bantul, tamu berdua. Katanya hobi kita cari duit, obat stres dapet cuan. Ini udah pemikiran apa ya, in this economy ya Kak Neneng, in this economy apa sih yang kita cari selain duit? Karena stress release kita adalah jajan mungkin ya, dapet duit bisa beli, kalau ibu-ibu tuh bisa beli emas, bisa beli tas-tas kesukaan, bisa beli baju-baju yang lucu, bisa jajan sepuasnya. Itu adalah stress release. Jadi harus punya duit ya, jadi hobinya adalah nyari duit. Aduh-aduh, in this economy teman berdua, semua serba mahal, jadi apa-apa butuh duit, jadi hobinya adalah nyari duit. So, teman berdua juga, kira-kira hobi kamu apa? Bisa kasih tahu ke Niken sambil request lagu juga boleh banget. WhatsApp aja di 0811251025. Abis ini aku puterin lagunya Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri, yang tadi di-request sama Bang Yon. Habis itu aku puterin lagu yang di-request sama Karini di Pakem, Petra Sihombing featuring Iklim Harapan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

roda 2 kita masih ngobrolin kira-kira kamu punya hobi atau enggak teman roda 2. Atau kalau kamu punya hobi, kira-kira hobi kamu itu apa ya? Dari Taufik di Godean, katanya untuk hobi sebenarnya yang kita lakuin dengan dasar suka. Sukanya tuh suka yang asli, gak dibuat-buat, muncul dengan sendirinya atau berulang-ulang tanpa berdua. Yaitu untuk nulis di buku catatan hal yang kita sudah lakuin dan belum lakuin dan harusnya yang dilakuin. Oh, ada tiga ya. Yang udah dilakuin, belum dilakuin, sama harusnya dilakuin. Itu ngebuat kita evaluasi sekaligus refleksi diri serta ngurangin stres dan penat yang akhirnya keluar dengan nulis buku di catatan. Kan mungkin itu sharingnya sambil request lagu. Pengen diputar lagunya Rosa, Terlalu Berharap. Okay. Wah, ini juga aku, kalau aku nulis di buku diary, wah, diary ini udah kayak anak-anak SD zaman dulu ya, yang ternyata masih aku terapin sampai aku gede kayak gini. Kalau aku biasanya nulisnya ketika aku udah merasa mentok banget, gak tahu cerita sama siapa, ya aku akan nulis di buku. Atau kalau misalkan aku kepengen sesuatu yang kayaknya sih susah digapai gitu ya, biasanya aku nulis di buku. Karena kenapa, kalau aku pernah baca tulisan tuh, supaya kita dari diri kita itu menyadari bahwa kita tuh ternyata ada kelemahan di sini, ada kekuatan di sini, yang akhirnya itu bisa memberi afirmasi positif dalam hidup kita, supaya ya alam semesta bisa memberikan afirmasi positif juga ke ekspektasi-ekspektasi atau harapan-harapan kita yang belum tercapai itu, teman berdua. Jadi aku kadang-kadang juga nulis sih, cuman sekarang udah jarang nulis. Jadi pengingat juga nih Taufik. Jadi aku ya, kalau aku lagi stres banget, coba deh besok aku akan nulis supaya bisa menjadi stress release pastinya, teman berdua. Dari Karini di Pakem, katanya hobiku dengerin radio Mandiken. Wow, ini aku percaya Karini karena Karini ini suka dengerin aku siaran ya. Suka stay tune terus barengan sama Pradua Jogja. Jadi aku sangat-sangat percaya sama Karini kalau Karini hobinya itu dengerin radio. Top Marco, top ya. So mungkin aku juga ingetin buat teman berdua yang mau cerita-cerita di Cerita Penutup malam hari ini, kita masih ngobrolin kira-kira kamu punya hobi atau enggak teman berdua. Dan kalau kamu punya hobi, kira-kira hobi kamu apa? Bisa WhatsApp aja ke Niken sambil cerita-cerita, request lagu juga boleh banget. WhatsAppnya masih sama di 0811251125.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 pernah nggak sih dengar istilah KRB Gunung Api? Biasanya istilah ini muncul pas lagi ada info soal erupsi Gunung Api. KRB adalah singkatan dari Kawasan Rawan Bencana. KRB Gunung Api ditetapkan berdasarkan area yang pernah kena atau punya potensi kena dampak letusan gunung, langsung atau nggak langsung. Ada 3 level KRB, KRB 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, makin jauh dari pusat erupsi. Tapi bukan berarti aman 100% loh ya. Untuk kamu yang tinggal dekat gunung api aktif, pahami zona KRB ini, supaya siap saat terjadi erupsi.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM,

Tamu berdua kita masih ngobrolin seputar hobi. Ini dari Kandar di Purworejo, katanya suka berorganisasi. Semasa di SMA di OSIS, si pramuka ngurusin luar dalam, jadi pemandu pendamping adik kelas. Terus setelah lulus dari kelurahan, aku disuruh ikut penataran organisasi. Begitu selesai ditarik jadi pengurus KNPI, tak ketinggalan FKPPI narik aku karena bapakku dari angkatan. Namun ganti angkatan sekarang, kalau ada yang kurang tahu, nanyanya juga ke aku. Dulu aku pengurus KNPI kecamatan. Kalau FKPPI rayon 2301 juga udah lengser jadi mantan, dan sekarang masih di Karang Taruna ya, yang masih aktif. Wow. Kandar ini kayaknya tipe-tipe orang yang ekstrovert ya, karena kuat ikut organisasi seabrek kayak gitu. Sebanyak itu, aduh, aku sih jujur juga senang sih ikut organisasi, tapi kayaknya cuma satu dua gitu-gitu doang. Tapi kalau sebanyak Kandar sih kayaknya, aduh, energiku pasti udah habis ya. Sebagai orang introvert harus bertemu dengan orang banyak, kayaknya energinya bakal habis nih, gak sekuat sama Kak Andar ya. So, teman Bradway juga yang kira-kira sudah menemukan hobi atau masih bingung sama kayak Niken, gak tahu hobinya apa, teman Bradway boleh banget cerita-cerita di cerita penutup malam hari ini. Sambil request lagu juga boleh banget. Habis ini aku mau puterin dulu satu lagu yang direquest sama Azizah di Klaten ya. Tadi pengen diputerin lagunya Naf. Oke. Lagunya sudah aku siapkan. Mari kita putarkan satu lagu yang direquest sama Azizah di Klaten.

0: Stay tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

kita masih ngobrolin soal hobi. Dari Lara Purnamasari katanya, kalau ditanya aku punya hobi atau enggak, mungkin aku lebih suka menikmati waktu aku dengan hal-hal yang membuat pikiran tenang, kayak baca, dengerin cerita, dengerin radio, kemudian bisa menikmati waktu untuk sendiri. Karena baginya Lara, hobi itu bukan selalu tentang sesuatu yang hebat kan Niken, tapi tentang menemukan kegiatan sederhana yang membuat kita merasa menjadi diri sendiri. Wow, Lara, apakah kamu introvert? Sama ya, kalau introvert kira-kira kamu suka baca buku apa, Lara? Bisa kasih tahu ke Niken kira-kira judul buku apa yang harus aku baca nih, Lara? Kemarin aku habis baca novelnya Cantik Itu Luka. Dan aduh, aku gak bisa berword-word kalau ngomongin soal novel Cantik Itu Luka. Bener-bener ceritanya, aduh, gak sampai di pikiran aku. Habis ini aku belum tahu kira-kira aku mau baca apa, tapi kayaknya aku mau PO bukunya yang Teredie. Itu ada, dia keluarin buku baru, judulnya tuh Pareidolia. Sebelumnya aku juga baca bukunya Terlie, itu yang Janji. Wah, itu cakep banget sih novelnya. Kamu harus baca buku Janji, atau kamu harus beli sih buku Janji itu. Dan sekarang aku lagi pengen PO si bukunya Pareidolia. Ini adalah buku dari Terlie yang baru rilis juga, cuman aku belum sempet PO sih, kemarin ketinggalan PO-nya. Kalau sekarang sih aku gak tahu dari stok lagi atau belum, tapi aku akan beli si buku Pareidolianya ini, katanya sih bagus ya. Kalau Lara punya rekomendasi novel-novel yang menurut Lara juga bagus, bisa kasih tahu ke Niken kira-kira aku harus beli novel apa, Lara, supaya aku bisa stress release, pastinya gak main HP terus di kosan ya. Bisa WhatsApp aja ke Niken, teman berdua. Niken juga pasti nemenin kamu nih sampai nanti jam 11 malam. Sampai nanti jam 12 malam, deng. Masih nemenin kamu muterin lagu-lagu yang enak. Jadi kalau mau diputerin lagu-lagu dari favorit kamu di Pro 2 Jogja juga boleh banget. Kira-kira pengen diputer lagu apa, teman berdua yang slow-slow aja, WhatsApp aja ke Niken pengen diputerin lagu apa di 0811 251 1225.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Matiin dong keran airnya.
3: Ih, kamu mah aneh. Aku kan lagi cuci tangan. Gak lihat apa kalau aku lagi sabunan gini?
2: Lah itu dia, keran airnya dihidupinnya entar aja abis gosok-gosok tangan pakai sabun.
3: Ah, nanggung. Udah nyala dari tadi juga.
2: Gini-gini nih yang bikin boros air. Masih banyak loh di luar sana yang susah dapetin air bersih. Gak kasihan apa?

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Udah hampir jam 11 aja nih, teman Broadway. Gak kerasa udah 3 jam nemenin kamu malam hari ini. Nemenin kamu yang mungkin malam hari ini lagi overthinking, gak bisa tidur. Gara-gara kepala rasanya rame banget, berisik. Berisik banget teman berdua ya, padahal gak tau juga lagi mikirin apaan. Tapi katanya kalau tidur tuh harus tenang teman berdua. Cuman agak bingung juga ya sebenarnya tenang yang dimaksud tuh gimana, karena kamu sebenarnya juga gak lagi ada masalah yang gimana-gimana juga. Jadi kalau harus disebut sebagai tenang pas waktu tidur tuh juga agak bingung tenangnya, tenang yang seperti apa teman berdua. Tapi mungkin kalau kataku tips supaya bisa tidur kalau kamu lagi overthinking tuh bisa tidurnya tuh dengerin musik teman berdua. Karena musik itu bisa membantu otak buat pelan-pelan masuk ke mode tidur. Terutama jenis tenang yang kayak instrumental, terus suara hujan, alunan piano gitu-gitu. Jadi itu bisa membuat otak kita jadi relax. Terus detak jantung bisa melambat. Pikiran damai, tahu-tahu udah terlelap aja nih tidurnya teman berdua. Pas banget Dikin mau pamitan. Tapi gak asal pamit aja teman berdua. Abis ini aku masih muterin lagu-lagu yang slow pokoknya di malam hari ini sampai nanti jam 12 malam. Jadi bisa membantu kamu untuk tidur lebih nyenyak juga pastinya ya. Bikin otak jadi relax, detak jantung melambat, sama pikiran bisa damai supaya bisa tidur malam hari ini di jazz musiknya Broadway Jogja habis ini teman Broadway. So, Nika juga harus pamitan dulu karena udah

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Ojan.
3: Hai Vin.
2: Hai Dito.
4: Hai Vin.
2: Hai Zulfa. Hai Vira.
5: Hai Vina.
1: Ceria amat sih si Vina.
4: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu jepitannya kali.
3: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
3: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodway FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kembali di FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Adis, menyapa kamu lagi di Jumat 25 September 2026 ya. Ada sepada, selamat pagi teman Pro 2 dari jam 5 sampai nanti jam 10, yang bakal dilanjut dengan santai siang di jam 10 sampai jam 3. Sore-sore ada sore ceria dari jam 3 sampai jam 7, teman Pro 2. Di 7 malam sampai tepat tengah malam nanti, waktu istirahat kamu bakal ditemenin sama jaga malam, jangan gelap malam-malam ya. Menikmati suasana hari Jumat dengan semua aktivitas yang super sibuk mungkin, barengan sama Pro 2 Jogja ya di 102.5 FM atau juga streaming di rri.co.id dan juga di RRI Digital pastinya. Barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

Teman Broadway dari .co.id memberitakan pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan sejumlah langkah pembenahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Salah satunya melalui survei berkala terkait pola penyajian menu MBG di setiap satuan pendidikan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Herma Wastiaji menjelaskan, survei bertujuan mengukur kepuasan penerima manfaat sekaligus memetakan berbagai persoalan dalam proses distribusi makanan, sehingga insiden keracunan yang terjadi beberapa saat lalu tidak terulang lagi. Ia menambahkan survei akan dimulai bulan ini dan direncanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Parameter yang diukur antara lain ketepatan waktu distribusi, kesesuaian menu, tingkat kesukaan penerima terhadap makanan, hingga jumlah makanan yang tidak dikonsumsi. Secara teknis, mekanisme survei dilakukan dengan menggunakan Google Form dan diisi oleh kepala sekolah serta operator masing-masing. Nantinya hasil survei akan dikirimkan kepada Badan Gizi Nasional BGN sebagai masukan untuk evaluasi.

Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 14 korban KM Virgo Transport 8. Kapal tersebut sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Menurutnya, ke-14 korban tersebut dievakuasi oleh tim penyelam gabungan. Terdiri atas Basarnas Special Group TNI AL dan potensi SAR dari dalam badan kapal. Seluruh korban selanjutnya dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk kemudian diterbangkan ke Banjarmasin. Hingga saat ini total 150 korban telah ditemukan dengan rincian 108 orang selamat dan 41 orang meninggal dunia. Sementara 94 orang lainnya masih dalam pencarian.

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan 550 ribu liter bahan bakar terbaru yang diizinkan masuk ke jalur Gaza masih belum mencukupi. Pekerja kemanusiaan PBB mengatakan volume bahan bakar yang tersedia masih berada di bawah jumlah minimum yang dibutuhkan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA sebelumnya mengalokasikan dana kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk wilayah Palestina yang diduduki. Qatar juga memberikan bantuan terbaru untuk membantu memenuhi kebutuhan

Semuanya teman Brodu, hai. Gimana guys, kabar guys? Kamu kayaknya hari ini punya banyak banget acara dan udah siap dari pagi gitu ya. Secara mental sih udah, wah, siap banget buat fight gitu kan. Tapi kayaknya ini tampilannya masih kayak gitu ya. Kayak masih ada di kasur aja gitu. Padahal sebenarnya udah jam 6 teman Pro 2 nih. Lewatnya 15 menit ya buat kamu yang memang pagi-pagi begini berjibaku dengan niat dan juga keinginan untuk bisa cepetan mandi, sarapan, terus langsung gas kemanapun kamu beraktivitas pagi hari ini teman Pro 2 ya. Gimana kalau ditemenin barengan sama lagu-lagu yang lebih semangat lagi, jadi bikin kamu juga termotivasi gitu untuk segera bergerak dari kasur kamu ya. Adis temenin sampai nanti jam 10 teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Teman Bro 2 mengawali hari dengan penuh semangat di Jumat kali ini gitu ya. Semangat karena besok udah libur, udah weekend lagi. Atau malah karena memang hari ini tuh momen spesial buat kamu. Ada yang lagi merayakan sesuatu gitu kan ya. Ada yang bisa jadi merayakan anniversary, ulang tahun, pencapaian-pencapaian, achievement lah gitu ya. Rayain aja teman Bro 2, sah kok, valid. Gak usah dengerin orang ngomong apa ya gitu. Kecuali kalau mereka ikutan nyumbang. Nyumbang dananya nih gitu. Selain itu natur, dilarang ngatur ya. Apalagi komen. Gitu. Komen aja gak boleh, apalagi ngatur teman Bro 2 ya. Selamat ya buat kamu yang memang hari ini tuh kayaknya memang sedang menantikan satu perayaan penting gitu kan ya. Akhirnya datang juga nih 25 September 2026 ya. Kalau pagi-pagi kamu awali dengan level semangat yang udah sampai 100%, berarti mungkin udah siap banget nih. Mandi udah, sarapan udah, tadi sempat olahraga dikit-dikit tipis-tipis lah gitu kan ya. Nah ngomongin olahraga, aku jadi inget kalau pastilah di sepeda saat pagi Pro 2 kita punya Pro 2 Super Sport, updatean info olahraga yang bisa kamu simak nanti ya sebentar lagi pastinya. Cuma di sini teman Pro 2 barengan sama Adis di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin?

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Teman Pro 2, waktunya untuk Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja edisi Jumat 25 September 2026. Kabar baik datang dari Asian Games, teman Pro 2. Tim bulu tangkis putra Indonesia mempersembahkan medali emas pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026 untuk Indonesia. Torehan didapat tim merah putih usai menang 3-2 atas Tiongkok di final bergu putra. Pada pertandingan berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang kemarin. Sempat tertinggal 0-2 dari Tiongkok, Ali Farhan dan Leo Roli Karnando Daniel Martin berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum Muhammad Zaki Ubaidillah turun di partai kelima. Menghadapi Wang Hongyang, Ubed menang 2 game langsung, 23-21, 21-13 dan mengunci kemenangan Indonesia 3-2. Kemenangan ini menjadi emas pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 sekaligus mengakhiri penantian 28 tahun. Untuk gelar bergu putra bulu tangkis sejak terakhir kali diraih di Asian Games Bangkok 1998.

0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Sementara dari lapangan hijau, teman Pro 2, pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut laga melawan Singapura di turnamen FIFA Asian Cup 2026 menjadi kesempatan timnas Indonesia membangun kembali koneksi antar pemain. Menurut Herdman, setelah 3 bulan tidak bermain bersama, para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan. Ia meminta pemain tetap fokus dan menunjukkan identitas permainan meski masih beradaptasi di lapangan. Laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini. Berpindah ke lintasan balap, teman Pro 2, George Russell menjadi pebalap tercepat pada latihan bebas pertama Grand Prix Azerbaijan kemarin. Pebalap Mercedes itu mengungguli Max Verstappen, sementara Kimi Antonelli selesai lebih awal akibat terkendala masalah hidrolik. Russell mencatat waktu 1 menit 45,387 detik untuk memimpin sesi pembuka di sirkuit Kota Baku. Ia unggul 4/10 detik dari Verstappen, sedangkan duo Ferrari, Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton menempati posisi ketiga dan kelima. Posisi ketiga dan keempat disusul Antonelli yang merebut posisi kelima. Itu dia teman Pro 2, update informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya di Pro 2 Super Sport Pro 2 Jogja ya. Kita siarkan di Jam Sepada setiap hari Senin sampai dengan Minggu. Kamu bisa cek info lengkapnya di rri.co.id.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro
3: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sutra 2, sarapan pagi nikmat banget, menu favorit gitu kan ya. Dan ternyata pas kamu datang baru buka masih anget-anget, belum panjang antriannya, sedap bener pagi kamu. Mau juga dong kayak gitu ya. Ai, kalau aku sih memang kalau sarapan memang akan lebih enak kalau nggak masak sendiri ya gitu kan. Memang di tempat yang ya udah gitu kan ya, di tempatnya terus menunya memang baru mateng juga. Jadi yang namanya makanan-makanan yang masih panas tuh kan bisa menggugah selera lebih kenceng aja gitu teman Pro 2 ya, dari aromanya, dari tampilannya, sama dari kadang-kadang ada uap-uap yang mengepul, itu bikin makin lapar gak sih? Enak deh kayaknya kalau sarapannya kayak gitu ya, apapun menunya teman Pro 2. Yang namanya makanan baru jadi atau memang baru matang fresh from the oven ya, apalagi roti. Kemana-mana tuh aromanya nguar. Sempat ada insiden lupa bawa dompet, tapi sekarang sih aman ya. Kalau misalnya saldo kamu di rekening kamu tuh masih aman-aman aja, asal bawa handphone dan handphone kamu memang baterainya full gitu kan, krisin aja gak sih gitu ya. Udah mulai cashless teman Pro 2. Nah, ngomongin soal kris, sistem pembayaran ini nih meraih penghargaan global di New York, Amerika Serikat teman Pro 2 ya. Penghargaan Global 50 in 5 Award 2026 kategori collaboration yang digelar Digital Public Goods Alliance dan juga co-develop di rangkaian 50 in 5 Milestones Event ya, di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York Senin 21 September. Gitu. Ini pengakuan kolaborasi Indonesia dengan negara-negara mitra ya, membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang inklusif teman Pro 2. Karena sebenarnya si kris ini kan dari tahun 2022 sampai Juli 2026 makin banyak nih negara yang kemudian memudahkan kita untuk kemudian melakukan transaksi via kris gitu kan ya. Ada dari Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, terakhir di Tiongkok juga kita bisa kan pakai kris. Jadi kapan nih? Krisnya sih udah punya, tapi jalan-jalan ke luar negerinya mungkin yang belum sempet ya.